0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana, telur kerap jadi pilihan utama untuk mendukung kecerdasan anak. Tapi, masih sering muncul pertanyaan kok, mana yang lebih penting untuk perkembangan otak, putih telur atau kuning telur? Nah, putih telur dikenal kaya protein dan baik untuk pertumbuhan, dan juga sementara itu kuning telur mengandung kolin, lemak sehat, omega 3 dan lutein yang berperan dalam membentuk sel otak serta fungsi daya ingat. Karena itulah di sana manfaat terbaik justru diperoleh dengan mengkonsumsi telur secara utuh. Jadi kandungan protein dan nutrisi mikro di dalamnya ini saling melengkapi untuk mendukung tumbuh kembang anak. Yang gak kalah pentingnya lagi ya di sana, pastikan telur dimasak hingga matang sempurna demi keamanan konsumsi terutama untuk balita.
0: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

time ritme aktivitas gitu. Jadi banyak penelitian kok menunjukkan bahwa orang-orang yang memulai hari dengan sarapan dan minum air putih memiliki konsentrasi yang lebih baik lagi dibandingkan yang langsung beraktivitas tanpa asupan. Jadi sebelum berangkat kerja ataupun sekolah, jangan lupa isi energi tubuh kita terlebih dahulu. Banyak.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi.

kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

91,7 FM Perompak Bengkulu. Di sana masih bersama Riri dan update lagi ruang informasi di sana di Desa Jenggalu di sana Kecamatan Sukarajo, Kabupaten Seluma Bengkulu. Ini terdapat sebuah situs sejarah yang menarik perhatian, yaitu makam Renggo Jengo yang diyakini sebagai tempat peristirahatan Raja Selebar pertama. Nah, lokasinya berada di daerah perkebunan kelapa sawit dan juga perkebunan karet milik warga, sekitar 30 menit dari kota Bengkulu melalui jalur lintas Betungan Tais atau sekitar 20 menit dari desa Riak Siabun. Nah, untuk mencapainya, adik sana masih harus berjalan kaki sekitar 1 km melalui jalan setapak kebun. Dan di area makamnya terdapat pusaran sepanjang lebih dari 2 meter, sekitar 2 makam lainnya yang sebelumnya diketahui identitasnya di sana. Nah, jadi di situs ini juga kerap diziarahi sama warga pada momen tertentu seperti malam suro dan juga menjelang Ramadan. Raja Renggo Jengo ini atau juga Raja Janu disebut memiliki peran dalam sejarah kerajaan Selebar, termasuk dalam dalam masa perjuangan dan juga penyebaran Islam di wilayah Bengkulu. Nah, bagaimana peran situs sejarah seperti ini di sana dalam menjaga identitas daerah dan apakah sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas? Dan informasi ko dikutip dari rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
2: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Di sana, minum air es emang terasa segar, apalagi saat cuaca panas, dak. Tapi terlalu sering konsumsi minuman dingin ternyata bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh kita di sana. Nah, air es disebut dapat memperlambat proses pencernaan, bisa juga memicu sakit tenggorokan hingga menyebabkan sakit kepala mendadak kok. Dan selain itu di sana minuman yang terlalu dingin juga bisa membuat lendir di saluran pernapasan kita kok lebih tebal, sehingga bisa terjadinya flu dan hidung kita tersumbat terasa makin tidak nyaman lagi kan. Nah, pada sebagian orang minum air es terlalu cepat juga dapat memicu kram perut, terutama setelah olahraga ataupun saat perut kosong. Karena itulah konsumsi minum dingin sebaiknya tetap dibatasi supaya tubuh tetap nyaman dan sehat. Nah, kalau di sana sendiri lebih suka minum air dingin atau suhunya normal kok?
3: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Pelaksana Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Provinsi Bengkulu menggelar rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran daerah sekaligus juga penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2027. Dalam rapat tersebut tadi sana pemerintah mengevaluasi perkembangan pendapatan daerah dan realisasi belanja untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target. Selain itu di sana sejumlah sektor dan juga strategis ditetapkan menjadi prioritas pembangunan tahun 2027 yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di bidang pendidikan, pemerintah Provinsi Bengkulu berencana memperbaiki fasilitas toilet dan kamar mandi di seluruh SMA dan SMK negeri. Sementara itu di sana program ambulan gratis bagi desa-desa masih dalam tahap pembahasan supaya dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Dan pemerintah berharap seluruh program prioritas tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesehatan masyarakat. Kita beralih ke kabar kita berikutnya di sana. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG Bengkulu mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Bengkulu. Peringatan tersebut berlaku selama 4 hari mulai 29 Juni hingga 2 Juli 2026. Berdasarkan analisis BMKG, angin di perairan Bengkulu bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 25 knot. Dan kondisi di sana dipengaruhi wilayah konvergensi dan belokan angin yang berpotensi meningkatkan kecepatan angin serta tingginya gelombang. BMKG juga memperkirakan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter serta berpotensi meningkatnya menjadi 2,5 hingga 4 meter di sejumlah wilayah perairan Bengkulu. Termasuk juga di sana sekitar Pulau Enggano dan Samudra Hindia Barat Bengkulu. Dan masyarakat khususnya nelayan dan pelaku pelayaran diimbau meningkatkan kewaspadaan serta terus memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG Bengkulu. Demikianlah di sana kabar kita pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan juga sekaligus Riri pamit dari ruang dengar di sana karena kita akan saat lagi dengarkan sama-sama di program Kece Kito dan nanti akan dilanjutkan lagi dengan rekan penyiar yang lain di Berendo Siang. Dan selamat mengikuti di program Kece Kito dan sekaligus Riri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompe bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dari sana di kecek kita pagi iko lah ada narasumber kita. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol di sana yo di pagi iko di kecek kita, kok kebetulan kita ngobrolnya soal UMKM. Nah untuk di sana yang nak dengerin kita juga bisa di RRI Net Bengkulu atau bisa juga di rri.co.id, dan jangan lupa juga di sana dengarkan kita juga di aplikasi RRI Digital. Nah pagi iko di kecek kita lah hadir Inga Yuliana Anom, owner dari Street Food and Ring, lebih spesifiknya itu dinsum di sana ya. Dinsum enak, rasa unik dan juga tidak biasa tentunya ya. Di pagi ke Inga, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Lemesnya nih Inga, semangat dulu Inga. Nah kebetulan Inga Yuliana Anomko di sana iyo, nah nak berbagi untuk ceritonyo di UMKM tentunya ya. Dan ternyata bukan dinsum aja dak Inga untuk usaha kuliner Inga sebelum-sebelumnya dak.
1: Yeah.
0: Nah sebelumnya tuh pernah usaha apa Inga?
1: Sebelum dimsum tuh pernah jualan street food, barang-barang frozen food gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Pakai kuah samyang, taichan, sama bulgogi.
0: Oh gitu, makanan-makanan Korea tuh ya Inga. Pikir jadi, kami kok tadi kok street food yang memang makanan-makanan Bengkulu gitu. Nah. Oh bukan ya?
1: Kan street foodnya tuh model-model prasmanan gitu. Nah. Jadi kan orang tuh bisa milih sendiri, napo-napo gitu kan.
0: Iya, maksud kami itu tuh yang memang untuk makanan jajanan Bengkulu gitu. Ternyata bukan,
1: bukan
0: ya?
1: Bukan, bukan.
0: Oke.
1: Ngikutin selera.
0: Iya benar. Jadi memang sebelumnya street food and drink kok memang yang apa ala-ala Korean gitu dak. Mm-hmm. Ingat misalnya yang frozen gitu.
1: Karena kan cak
0: kan,
1: menanda tempat kita tuh kan berhubung kan dekat kampus.
0: Kampus
1: Universitas
0: ya?
1: Bengkulu kan.
0: Pastinya,
1: jadi kan anak-anak tahu lah anak-anak kuliah zaman sekarang tuh kan pengennya tuh yang cak kekinian,
0: gayanya
1: kan. Kekinian. Jadi kan kecobalah minuman boba, dalgona, atau macam-macam yang kekinian yang diselero kan kayak
0: benar.
1: Anak-anak sekarang kan. Ya itulah kemarin tuh jualan lah frozen food yang ada kuah samyang, bulgogi, taichan yang alhamdulillah lah banyak juga yang suka kan. Minum-minuman juga, minum-minuman boba, dalgona. Alhamdulillah lah.
0: Sekarang tuh minuman yang mangga-mangga tuh dak sih Inga? Yang masih ngetren juga dak?
1: Mango Thai. Mango Thai caknya gini lah.
0: Lah agak mulai pudar ya.
1: Bukan pudar. Ini kok aduh dak zaman sekarang tuh nyetuh di mix yang selero jadul dicampur deh kayak yang ngetrend
0: apa kini tuh Inga?
1: Cak esteller creamy, esteller tuh kan udah zaman dulu kan?
0: Iya.
1: Nah, tapi ditambahin kini tuh deh kayak creamy kan?
0: Itu untuk gitu. Yang penyuka yang memang apa dak pemanis kayak gitu mungkin sukunian yo.
1: Sukunian.
0: Kan kalau misalkan esteller gitu kan udah manisnya nih yo. Udah kayak tuh udah kompleksnya manisnya di situ kan banyak beragam dak Inga. Ditambah plus creamy-creaminya lagi.
1: Nah, itu

0: selero yang gini kan, selero anak zaman muda sekarang.
1: Iya,
0: kan?
1: benar ya. Nah, tapi ngapa bisa berubah jadi dansam kok ingat?
0: Cetu kan. Yang namanya yang cak viral-viral aja itu iya, kan pasti ya. Ada masuknya.
1: Iya benar-benar ya.
0: Kan. Hmm. Waktu lagi pas lagi viralnya tuh kan orang bondong-bondong nak beli cak itu galo iya, kan. Caknya seleronian kayak gitu iya, kan. Bener, kita bener, jualan bener. Itu kan alhamdulillah rame. Tapi yang namanya viral kan pasti ada masa surutnya.
1: Iya benar-benar.
0: Kan. Nah, akhirnya kan mulai surut ternyata orang tuh balik ke dimsum. Dimsum itu kan bukan makanan yang baru kini kan. Karena kini lah banyak jadi agak viral. Padahal sebenarnya itu kan viral, itu dimsum itu kan lalamu ya. Kan. Jadi coba jual dimsum, jual dimsum. Ternyata antusias orang tuh juga mahasiswa terutama. Apalagi kan anak-anak kampus kan. Padahal dimsum itu udah lama ya sebenarnya kan. Cuman caknya viralnya kini kan.
1: Iya.
0: Jadi alhamdulillah. Caknya dimsum dulu lah dah, nengok dimsum lah lumayan, kita fokuskan ke dimsum dulu.
1: Oh, ke dimsum.
0: Tapi street food yang prasmanan yang kuat itu
1: masih jalan.
0: Masih jalan, tapi untuk sementara kita itu dulu apa tuh stop
1: lebih
0: sebentar.
1: Lebih fokus ke dimsum,
0: dimsum dulu. Ya. Cari pasar dimsum dulu.
1: Iya benar. Karena memang dimsum kalau daripada pilih gorengan lebih baik dimsum deh sih.
0: Karena kan mungkin enggak digoreng kali ya.
1: Iya, cuma direbus aja tuh
0: direbus.
1: Gitu kan.
0: Itu diet kan bully kan.
1: Iya, benar-benar ya. Tapi memang suka masak ingat kok.
0: Alhamdulillah
1: ya.
0: Suka masak.
1: Tapi apa? Belajar gak kemarin bikin dimsumnya?
0: Belajar lah ya kan, oh, kita enggak. Kan cuma ada
1: apa nengok-nengok YouTube aja.
0: Belajar dari YouTube, nengok orang. Tapi setelah perjalanan itu kan akhirnya kan kita punya resep sendiri.
1: Iya benar.
0: Gambarannya kan memang dari YouTube. Cak ini. Tapi kan coba
1: ada
0: kita
1: bacanya.
0: Coba kita baca ini dah. Cak mana rasanya? Coba kita cobakan seperti ini. Cak mana rasanya? Akhirnya bisa kita patenkan resep kita sendiri.
1: Oh, gitu.
0: Cak itu nah jadi kan walaupun berdasarkan YouTube tapi kan rasanya kan belum tentu sama cak itu nah.
1: Iya benar-benar ya. Nah jadi penasaran juga gitu dah apa macam anu dah rasanya boleh lah di sana yo diintip-intip di Instagramnya Inga di mana
0: di street _ apa food and drink
1: boleh diintip-intip di situ
0: atau kalau seandainya misalnya jalan-jalan ke kampus Unip itu deket gerbang nih tuh di pinggir jalan itu
1: iya benar-benar
0: di pinggir jalan tuh ada situ ada booth dimsum. Pokoknya deket gerbang yang apa tuh gerbang yang besar itu.
1: Di ini ya, di Unip ya.
0: Universitas Bengkulu ya.
1: Oh iya iya di Unip.
0: Di Kandang Limun.
1: Iya benar, tuh banyak pilihannya makanannya di situ ya kalau di
0: iya,
1: Unip tuh kayak apa surganya kuliner ya.
0: Surganya kuliner.
1: Ada galo di situ deh.
0: Ada galo.
1: Nah, termasuklah jajanan apa street food and drinko di sana ya dan memang untuk sementara tuh masih apa dimsum aja baru
0: fokus
1: dah.
0: Fokus dulu ke dimsum dulu.
1: Dimsum. Nah untuk bikin dimsumku sendiri setiap hari enggak ya atau produksinya mungkin sekali dua hari atau sekali tiga hari gitu kan juga bisa di itu kan
0: di frozen ya, gitu ya. Tapi kalau sana gitu tuh cak mana dak kalau barang lah di frozen sama itu tuh kadang terasa
1: beda
0: enggak
1: ya.
0: Beda ya kan
1: kita
0: produksi setiap hari.
1: Ngeproduksi setiap hari, luar biasa.
0: Produksi
1: ya,
0: setiap hari, jadi
1: dari
0: kan lebih fresh
1: ya,
0: kan.
1: Iya benar-benar.
0: Pagi.
1: Dari pagi ya, terus sampai
0: jam, kan jam 9 baru buka kan tuh.
1: Jadi
0: kan udah barang fresh tuh udah dijual aja.
1: Jadi itu kalau misalnya apa bikinnya itu memang udah dari pagi atau dari malam atau
0: dari
1: siapa
0: pagi.
1: Oh dari pagi
0: jadi
1: gitu
0: kan
1: ya?
0: Kita beli ayam itu kan dari
1: pagi. Oh berarti nyetoknya itu per hari gitu ya?
0: Nyetoknya per hari. Karena kesininya terasa perbedaan antara yang di frozen sama yang kita buat tiap pagi gitu.
1: Oh, iya
0: nah, lebih freshnya tuh beda, rasanya tuh beda.
1: Nah, iyo. Itu juga mungkin jadi salah satu ciri khasnya dah yang di street food koda ingat.
0: Karena kan lebih tiap hari bahannya kan memang fresh
1: iyo,
0: tiap hari.
1: Dibikin tiap hari ya. Jadi mungkin untuk adik sana yang memang ida yang frozen-frozenan gitu kan, enggak yang fresh terus. Nah, mungkin bisa diicip yang street food and drink yang
0: di Unip. Silakan datang langsung ke Unip kan.
1: Boleh makan langsung di Unip yo. Harganya kok mulai dari berapa ingat?
0: Kalau sekarang kan kita masih fokus ke original kan. Maksudnya
1: oh,
0: tuh belum
1: belum ada topping-toppingan.
0: Dan paling toppingnya tuh kan yang di atasnya aja tuh ada jamur sama wortel.
1: Oh gitu.
0: Cuman kalau yang sausnya tuh kan ada mentai sama chili oil. Kita jualnya tuh di 3.000 per piece.
1: Satu piece-nya
0: 3.000. 3.000. Udah tuh kalau sananya seporsinya 20.000 isi 7.
1: Oh, 20.000 isi 7. Lumayan, kenyang juga itu.
0: Kenyang. Yang jelasnya kan pasti sehat ya.
1: Iya benar, yang penting kesehatan.
0: Dan tuh kalau kita juga nerima pesanan, kalau misalnya ada yang ulang tahun,
1: iya,
0: kita bisa bikin dimsum cake, sama bukit dimsum. Jadi kan biasanya kan mungkin lah bosan makan bulilah bikin itu pakai dimsum gitu kan.
1: Jadi kita terus berinovasi,
0: belajar.
1: Iya, terus belajar.
0: Belajar dan, sambil mengikuti tren anak-anak muda sekarang itu apa aja kan.
1: Tapi ada perbedaan enggak ingat di saat bikin jajanan street food yang kemarin kayak bikin dimsum yang sekarang?
0: Mungkin
1: apa lebih repot atau mungkin nyantai aja?
0: Kalau dimsum itu kan kita fokus sama bahannya cuma itu kan. Nah, kalau sana yang street food itu banyak bahan. Apalagi kan kuahnya aja kan udah tiga. Samyang, bulgogi, sama taichan. Itu kan jelasnya kan bahan-bahannya beda-beda.
1: Iya, berarti lebih rempong yang itu
0: lebih rempongnya. Rempongnya gitu ya.
1: Lebih rempong gitu ya. Ya.
0: Lebih rempong, dan tuh memang apa ya banyak makan waktu. Memang sih bahannya kita beli kan barang-barang frozen kan. Cuman kan kuahnya kan kita buat sendiri. Enggak ada yang frozen. Sambal cak samyang tuh kan memang kita buat sendiri. Taichan juga buat sendiri, sama bulgogi kan buat sendiri. Itu sih yang lebih ke repotnya bikin kuah.
1: Tapi ingat sendiri suka gak sih makanan-makanan yang cak itu tuh? Apa yang kayak apa?
0: Yang frozen food tuh.
1: Frozen food yang Korean-Korean tuh.
0: Suka lah.
1: Oh, suka ya. Terkadang kan memang orang bikinnya aja ingat. Makan tidak suka.
0: Yang masalahnya gitu. Kalau ini berasal pengalaman anak-anak yang udah makan kan. Terletak di kuahnya tuh.
1: Gitu.
0: Orang kan apa dak kecil itu kan jatuh cinta lah sama kuah samyang guys. Jadi itu kecil anak-anak kan alhamdulillah lah ada mau gitu kan.
1: Ya.
0: Memang kalau kuahnya tuh ini kan berdasarkan pengalaman orang yang belanja dah. Memang kuahnya beda Bunda. Memang kan Bunda kan. Memang kuahnya beda gajinya kan. Karena mungkin yang kupakai itu kan bahannya kan memang bahan-bahan fresh kayak itu lah. Bukan yang memang kalau cabai memang cabai setan atau itu nah. Memang bahan-bahannya itu kan bahan bakunya tuh
1: gitu ya.
0: Bahan bakunya itu kan memang bahan-bahan yang fresh gitu Bukan yang misalnya kalau nak pedas ya pakai saus saja bukan gitu nah kan. Memang kalau dari dulu dari pertama sekali kita jualan itu kualitas tuh nomor 1.
1: Iya sih, benar-benar ya.
0: Karena kan kita patokannya kita aja sendiri makan. Udah tahu enak. Masa sih kita udah tahu enak kita ngasih sama orang yang sembarangan aja itu nah. Kalau aku sih seperti itu dari dulu.
1: Iya, karena memang rata-rata orang kok tahu makanan galo dak. Tahu galo kayak raso, tahu galo kayak makanan. Maksudnya itu rasonya tuh beda dikit tuh udah tahu
0: pasti,
1: gitu. Kan. Karena kan kita kan lah di sekarang-sekarang itu kayak kita tuh apa jadi pemakan galo gitu kan.
0: Kini orang udah makin cerdas.
1: Gitu.
0: Kalau kini kalau dulu kan mungkin yang penting kenyang, banyak udah jadi masalah gitu kan. Kalau sekarang nih biarlah agak mahal dikit asal enak. Jadi tenang, ada papus sih tenang.
1: Dan juga bisa balik lagi ke tempat Inga gitu kan. Nak belinya gitu kan.
0: Alhamdulillah ya.
1: Karena memang jadi ciri khasnya dimsum Inga kok fresh ya di sana.
0: Bahannya karena kita kelola tiap hari kan, kita buat tiap pagi.
1: Buatnya tiap pagi. Nah, Inga kok lah yang ngadon ya, Dak.
0: Iya.
1: Sejauh itu baru Inga aja atau ada karyawan yang bantu?
0: Kalau seandainya kita misalnya lagi bikin ada acara atau apa aja itu kita panggil karyawan, tapi kalau untuk setiap hari
1: ada yang bantu?
0: Ada sih, itu kapan seandainya lagi banyak pesanan atau apa
1: ada kan? Freelance-nya
0: ada freelance lah. Tapi kalau seandainya setiap hari ya batas-batas berapa ya 5 kilo atau berapa 7 kilo itu masih bisa
1: emang sehari berapa ini?
0: 5 kilo
1: oh 5 kilo banyak juga ada ingat 5 kilo ayam?
0: 5 kilo ayam, kalau seandainya dijadikan dimsum kan lumayan.
1: Iya benar-benar 5 kilo ayam itu sehari bisa habis ya?
0: Sehari bisa habis, alhamdulillah.
1: Tapi pernah gak sih nggak waktu ada pernah sempat gak sih lebih dari 5 kilo itu sehari?
0: Itu pernah, tapi pas momen bulan puasa.
1: Ini
0: kan beda ya, kan, beda ya, kan. Kalau harian tuh kan paling sekitar itu kan. Tapi kalau bulan puasa kan memang beda.
1: Iya benar.
0: Kan karena kita jualnya kan di apa? Di pasar kaget kayak gitu kan. Itu kan memang beda kalau yang cek itu.
1: Tapi itu ingat ngurangin porsinya dah sih?
0: Udah.
1: Oh tidak ya.
0: Tidak.
1: Tetap segitulah.
0: Tetap segitu. Maksudnya ngurangin porsi.
1: Ngurangin ini, apa, misalnya,
0: takaran.
1: Iya takarannya gitu.
0: Dan kita kan udah dapat ya tuh lah dapat resepnya lah udah dapat bahan-bahan komposisinya lah dapat gitu tuh dadin yang ngurang itu kenapa
1: yakin aja dah ingat
0: bukan karena apa orang tuh kalau sendiri udah berbaraso
1: iya benar
0: kemarin rasanya cak ikut kok sekarang akhirnya kan tidak balik lagi kan
1: jadi aneh dah.
0: Jadi ya sesuaikan aja. Misalnya kalau 1 kilo komposisi seperti ini, kalau seandainya misalnya 10 kilo ya dikalikan aja 10 seperti itu.
1: Jadi itu tetap yo ingat. Maksudnya tuh kan biasanya kan jualannya kan di kedai di dekat Unip kan. Nah, biasanya kan kalau misalnya di pasar-pasar apa kaget kayak misalkan di Ramadan kemarin itu kan biasanya orang pengen yang empek 1000, yang 2000 sebuah gitu kan.
0: Tapi waktu kemarin ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah laris-laris aja deh ingat. Alhamdulillahnya laris-laris aja di 3000 per pieces.
0: Karena kan
1: dah.
0: Kita kan jual porsian.
1: Iya.
0: Kayaknya sekarang tuh orang enggak mau ribet dah kalau berapa seporsi? Dia nanya seporsi aja tenang. Jadi ya kita ngomong kita jual seporsi. Tapi kalau satunya yang udah tahu rasa, alhamdulillah balik kan. Itu ngomong orang sekarang kan udah semakin cerdas, enggak apa-apa sedikit mahal. Asal punya rasanya enak, cek itu.
1: Tapi pertama membuat dimsum itu ingat langsung jadi enggak sih atau ada gagalnya berapa kalinya?
0: Banyak lah itu dah. Yang kita namanya kan pengalaman kan. Yang jelasnya pertama tuh bentuknya, karena kan membentuk dimsum itu kan satu-satu kan, satu-satu membentuk itu kan, ada yang mengor sini lah, bahasa gitu tuh kan, ada mencur sini lah, bahasa seperti itu.
1: Tapi
0: kan
1: rasanya enak, bentukannya aja.
0: Bentukannya, karena kan memang dari pertama tuh kan, yang kita pelajari itu kan, cak mana sih dimsum yang enak kan banyak tuh kan, kita pelajari gitu bahannya seperti itu kan, dan ternyata memang enak, cak tenang kan. Dekat cuy orang sih, ikut sih apa dah ayam. Maksudnya tuh gini, karena kan komposisi tepungnya tuh tidak sebanyak seperti kebanyakan orang gitu, nah kan lebih ngayam gitu, lebih terasa dagingnya.
1: Oh, yang punya ini aku lebih ngayam gitu, lebih ngedaging gitu.
0: Lebih ngedaging aja itu lah.
1: Gitu. Ya.
0: Bolehlah kalau seandainya itu.
1: Jadi penasaran juga sih rasanya kemana udah.
0: Boleh.
1: Oh, tadi sana yang nak nyoba juga bisa ya, langsung aja datang ke apa? Stand foodnya Inga kok di Unip ya.
0: Di Unip belakang.
1: Di Unip belakang di
0: dekat gerbang.
1: Dekat gerbang. Pokoknya cari aja lah situ mereknya Street Food and Drink, dak ingat.
0: Unip gitu ya. Jadi ada tulisan
1: Unipnya di situ. Nah, jadi itu gampang lah nyarinya ya. Nah, kelak tuh bisa ini apa merasakan ada testernya dak ingat.
0: Boleh.
1: Ternyata tidak ada ya pemirsa. Jadi hari sana beli aja. Belinya per porsi aja biar lebih ikada ingat.
0: Lebih hemat.
1: Biar lebih hemat. Karena jatuhnya per satuan itu 3000. Nah, kali aja kalau misalnya 20.000 dapatnya mungkin cuma berapa dak ingat.
0: Iya. Jadi kalau seandainya beli porsi kan 7 kan udah dapat diskon 1000 berarti.
1: Iya, iya benar ya. Jadi di sana yang nak penasaran rasanya cak mano silakan langsung aja lah datang ke Unip situ ya. Pokoknya tuh enak lah. Pokoknya. Nah, untuk yang diet juga disarankan juga kok untuk diet karena nyutu tepungnya mungkin 1:2 kayak ayamnya kali dak ingat. Karena tuh ngayam nian kan kayak ingat tadi kan.
0: Satu-satu. Ya lah kunjung.
1: Tapi tetap ayamnya berasa loh guys ya. Kalau kita balik lagi ya ingat ya.
0: Sip.
1: Dan juga di sana kalau kita balik lagi jangan kemana-mana pokoknya di Prompe aja suara budaya Bengkulu.

terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Kembali lagi di Kece Kito untuk hari Iko masih ke Inga Yuliana Anom, owner dari Street Food and Drink Dinsam di Unip ya. Nah, untuk di sana yang penasaran nak cubo dinsamnyo Inga Yuliana ko, boleh aja ya, langsung aja di datang aja ke Unip ya, pas dekat gerbangnya udah Inga.
1: Iya.
0: Pas nih dekat gerbangnya tuh. Nah, atau boleh juga nak intip-intip dulu di Instagramnya juga boleh ya. Nah, kebetulan tadi Inga ada Iko baru apa produk baru. Nah, dinsam tuh bisa dibikin buket enggak ingat?
1: Yeah,
0: kalau biasanya bungo dalamnyo isinyo. Nah, Iko ingat aku bikin versi dinsamnyo ya. Kalau ditengok dari Ikonya tadi tuh emang cantik gitu kan, di apa dihias-hias gitu.
1: Yes.
0: Sayang juga untuk makannya lah. Jadi itu bisa Iko juga udah ingat bisa di custom juga. Misalnya
1: bisa,
0: budget berapa gitu kan?
1: Bisa.
0: Ya pokoknya Iko aja dulu, berasan aja lah dulu kayak Inga kok kan. Kalau misalkan untuk wisuda juga bisa deh Inga
1: bisa,
0: untuk
1: bisa,
0: jadi
1: untuk
0: gitu.
1: Acara-acara
0: untuk
1: itu
0: acara,
1: bisa. Jadinya kan kalau seandainya misalnya kan ulang tahun kan ada orang tuh kan dimsum cake, ada yang kue ulang tahun. Kalau kita bukan kue ulang tahun tapi dimsum cake.
0: Dimsum cake.
1: Atau nah yang kini ini buket dimsum.
0: Buket dimsum.
1: Orang biasanya kalau buket tuh kan identik dengan bungo,
0: jadilah
1: bungo aja. Memangnya hiasannya seperti buket.
0: Iya, benar.
1: Tapi di sela-selanya kita kasih dimsum. Jadi bentuknya cantik.
0: Jadi iya,
1: jadi kan
0: bener.
1: Alternatif kalau seandainya yang mungkin agak bosan makan kue ulang tahun atau apa kan,
0: atau mungkin
1: boleh,
0: bosan ngasih buket bungo kan.
1: Kasih buket dimsum kan.
0: Tapi kalau buket dimakan uang tidak bosan sih.
1: Itu pasti itu.
0: Nah, gitu intip dulu ke YouTube kok Inga lah, ada yang gabungan di YouTube-nya ada Selfie Natis Kova Rustam. Kok langganan Inga kok caknya ya.
1: Iya.
0: Dinsam Inga kok ayamnya fresh terus melimpah, katanya saus mentainya juga homemade, mantap lah pokoknya wajib dicoba.
1: Makasih Selfie.
0: Tapi udah disana yang penasaran, yo coba aja lah dak. Sinyo 20.000 ada 7 piece ya. Ada 7 isinya ya di sana yo. Dan memang fresh kok untuk apa dinsamnya di tiap hari tuh produksi terus.
1: Produksi
0: terus yo. Jadi itu bukan frozen. Nah, juga sausnya udah ingat. Sausnya juga homemade juga. Nah, bahan-bahannya juga bahan pilihan udah ingat.
1: Iya,
0: pokoknya ingat kalau yang turun langsung yang bikinnya ya, yang menjamin untuk rasanya juga dak dan juga kehigienisannya dak ingat karena bersih dak. Nah, tapi apa kok ingat untuk mendapatkan dinsam yang enak yang sempurna tuh apa sih ingat yang jadi poin pentingnya gitu?
1: Yang poin pentingnya kalau bikin dinsam enak tuh yang jelasnya pasti bahan. Iya kan, bahan tuh harus fresh kan. Udah tuh jaga kualitasnya, maksudnya tuh kalau kita udah netapkan rasanya seperti itu jangan berubah-ubah. Kalau saatnya berubah-ubah, misalnya orang udah datang hari ini enak, pas kita misalnya agak misalnya acuh sama komposisi atau apa mungkin tidak terlalu apa dan namanya tuh dak bikinnya tuh yang apa tuh cak ngasal aja pecak mano kan, misalnya hari ke seperti ke besok seperti itu. Kalau orang kemarin enak kok sekarang berubah.
0: Benar.
1: Jadi sebenarnya kalau untuk poin penting kalau buat dinsam itu cuma bahan. Sama jangan kita merubah rasa gitu. Misalnya nak nambah takaran atau nak ngurangin takaran jangan sampai gitu. Karena kalau orang udah tahu rasanya enak, insyaallah sih orang balik lagi. Tapi kalau misalnya sekali aja rasa itulah berubah, orang aduh kok rasanya cait kok cait tenang. Misal pun misalnya kita terjadi perubahan misalnya kan seperti kemarin kita udah terjadi perubahan sama saus kan. Kita minta tanya sama yang biasa itu beli kan. Ini cak mano kalau yang saus yang ini. Jadi ada perbandingan yaitu nah misalnya kan cak mano saus yang ini, cak mano saus yang kemarin. Enak yang sekarang. Oh, kita majukan. Tapi kalau dia ngapa rasanya sekarang seperti ini? Kita balik lagi yang itu
0: gitu.
1: Jadi kita ada kerjasama juga sama yang beli kan. Biasanya kan yang beli kan langganan
0: iya,
1: tuh kan.
0: Iya.
1: Kayak biasa aja ngobrol, kita minta pendapatnya gitu. Jadi tidak salah sih kalau kita minta pendapat sama yang beli
0: benar.
1: Untuk membangun kita apa yang kurang. Misalnya, ngapa sekarang dimsumin Cik Iko? Ngapa dimsumin gitu kan? Jadi kan jadi kita nerima kritik apa
0: betul. Tapi pernah ya Inga?
1: Pernah.
0: Apa itu waktu itu? Apa yang salah?
1: Misalnya kan yang cak saus.
0: Oh, dari sausnya.
1: Saus kan. Kita sausnya seperti ini, dan tuh kita rubah. Kok sekarang sausnya berubah? Menurutmu yang mana? Jadi itu nah. Tapi alhamdulillah yang baru kok Ternyata banyak juga yang berminat. Maksudnya lebih banyak yang berminat daripada yang kemarin. Jadi kita pakai resep yang baru.
0: Oh gitu.
1: Bukan yang kemarin tuh maksudnya tuh udah enak, bukan. Cuman lebih ke lebih klop cek tenang.
0: Oh gitu. Lebih pas lah lebih gitu pas, ya. Pokoknya lebih sempurna lah gitu. Biar dapet enak gitu. Pas dimakan gigit dikunyah gitu kan. Dapet.
1: Yang jelasnya kan kita belajar enak. Dan belajar.
0: Iya benar-benar benar-benar. Tapi Inga sendiri untuk mengevaluasi misalkan makan, misal kok ada komen kok dari customer Inga gitu kan. Itu Inga cari tahu sendiri atau ada Inga misal nengok-nengok seminar atau apa gitu, salahnya kok di mana?
1: Kalau untuk
0: gitu
1: sementara sih masih kita komunikasi sama yang belanja cek tenaga. Jadi cari tahu sendiri lah cek tenaga.
0: Jadi Inga cari tahu sendiri. Ya. Jadi evaluasi sendiri gitu, belajar sendiri.
1: Belajar ianya sendiri. Kalau untuk seminar sekarang ceknya belum lah.
0: Ya, belum ya, belum ikut-ikut cek workshop gitu, belum ya Inga.
1: Soon mungkin.
0: Mungkin kelak nak next dah. Mungkin kalau misalkan ada lagi kalau selain dimsum, aduh enggak sih Inga rencana nak bikin apa lagi gitu, nak bikin keluarkan apa makanan apa gitu. Sebenernya, ala Inga gitu, maksudnya
1: resep kalau yang di pikiranku kan banyak,
0: banyak
1: kan.
0: Ya.
1: Cuma kita belum tahu apa sih yang itu, tapi planning tuh pasti ada cek tenaga kan. Nak buat apa, nak buat apa. Namanya kini kan selera orang kan makin lama kan, makin berkembang kan. Kita tengok tren orang cak mano. Tapi insya Allah lah ada.
0: Iya benar.
1: Tapi sekarang tuh yang spesifiknya apa itu tuh
0: belum
1: masih
0: ya,
1: ngambil
0: ya,
1: tapi kebanyakannya kan. Itu kan jadi belum tahu satunya tuh belum, tapi insya Allah ada.
0: Insya Allah aduh ya, cuman tuh belum spesifiknya kok maunya kok seperti apa.
1: Maunya
0: gitu
1: seperti
0: tapi apa? Yang jelas sih Inga, orang semakin kesiku orang pengen yang sehat sih Inga.
1: Benar.
0: Pengen makanan yang sehat, ngemilnya dapet, cemilannya dapet, sehatnya dapet.
1: Benar sekarang tuh. Jadi kalau bisa tuh apalagi kalau yang diet-diet malah lebih minyak.
0: Nah iya
1: kan. Itu kan alternatif kalau dimsum tuh kan. Kan dimsum tuh kan nya dikukus. Itu kan lagian juga kan ada sayuran, ada wortel, ada proteinnya, telur sama ayam kan ada galu di situ kan. Tambah juga tepungnya juga
0: tidak terlalu terlalu banyak terasa gitu kan. Tidak terlalu terasa kan. Karena kan memang dimsum Inga kok ngayam nian. Kalau tipsnya tuh apa Inga? Kalau misalkan ala Inga aja tips untuk buka usaha dimsum gitu.
1: Apa deh kalau tipsnya tuh deh? Yang jelasnya tuh cari pasaran dulu deh.
0: Oh, cari pasarannya dulu.
1: Kita kan misalnya nak buka di mana, kita tengok dulu. Apa sih yang orang ndak aja itu nah kan misalnya kan. Dan tuh kita juga tetap ngikuti apa yang viral-viral aja itu nah kan. Karena sekarang tuh kebanyakan kalau ditengok tuh kebanyakan customer tuh apa enggak pembeli tuh kebanyakan anak muda sekarang.
0: Iya sih.
1: Anak muda kan seleronya kan.
0: Jajan.
1: Itu seleronya tuh kan kadang ini, kadang itu. Apa yang viral? Pasti cek tenang kan.
0: Tapi Inga ngikutin ya yang hal-hal yang seperti itu.
1: Ngikutin.
0: Oh, ngikutin ya.
1: Jadi kan sering kita perhatikan. Dan tuh sering kayak ini misalnya misalnya ada acara apa cek tuh kan. Itu bukan cuma sekedar jajan aja. Kita nengok apa sih yang dijual orang, cek tenang kan. Apa sih yang diminati orang,
0: cek tenang. Sambil memperhatikan
1: sekalian searching cek tenang kan. Apa udah kira-kira
0: biasanya kan seperti apa lagi dari bikin ke kira-kira gitu kan,
1: misalnya kayak ada pameran gak? Misalnya kayak bazar atau apa. Itu kan banyak tuh kan orang-orang yang jual makanan Lalu kita juga dari medsos juga kita perhatikan orang-orang yang kuliner-kuliner tuh nah. Kita tengok, oh seperti ini, seperti itu. Kan dari situ kan bisa buah pikiran tuh, oh cek itu, cek mana kalau seandainya ambil buat cek itu. Kalau seandainya yang cek itu masih sampai sekarang tuh masih mantau dari YouTube, dari medsos-medsos. Kalau seandainya misalnya ada pameran atau ada bazar, ada apa tuh masih sering juga cek itu.
0: Ikut nimbrung lah
1: ada. Nimbrung.
0: Kemarin di itu juga ada kan Inga, apa di Tabot kemarin dah.
1: Tabot,
0: ada juga stand Inga kok kan.
1: Pernah.
0: Pernah juga.
1: Kalau itu lo banyak sih. Kita juga pernah sampai ke ini, sampai ke Kerinci.
0: Nah iya, sampai ke Jambi dah Inga tadi dah.
1: Kemarin tuh waktu di Jambi tuh ada acara STK nasional.
0: Sampailah ke situ ya.
1: Sampai gitu jualan. Waktu itu masih Korean food, street food.
0: Masih Korean food. Mungkin waktu kemarin itu masih booming nih anda street
1: masih
0: food
1: booming,
0: Korean food kok ya.
1: Sama ada juga menu tapi kayaknya jarang di Bengkulu nih. Tapi itu rame juga. Sate tai bukan dakochi.
0: Dakochi apa itu makanannya?
1: Sate Korea.
0: Oh, sate Korea. Isinya apa aja tinggal?
1: Ayam, daun bawang sama itu bawang bombay.
0: Oh, ini apa
1: dibikin
0: ini?
1: Sate.
0: Oh, dibikin sate. Terus ininya apa kuahnya?
1: Dibakar.
0: Kuahnya
1: saus.
0: Oh sama, sama kayak mirip ini apa Taichan gitu?
1: Taichan beda, kalau Taichan kan kuah Taichan.
0: Oh kuah Taichan.
1: Itu kalau dakochi itu potongan ayam besar.
0: Oh potongan ayam, tapi tetap kayaknya sate gitu, ditusuk-tusuk gitu.
1: Ditusuk,
0: oh.
1: Tapi tusuknya tuh bukan seperti tusuk sate yang kecil, tusuknya tuh yang ada sekitar berapa ya? 30 cm atau berapa ya? Panjang. Jadi kemarin tuh di sana itu booming, tapi
0: jadi itu ayamnya ditumis dulu tuh sama bawang gitu?
1: Enggak, marinasi aja.
0: Oh dimarinasi doang. Oh dimarinasi dulu nanti dibakar gitu kan. Sausnya apa tuh?
1: Sausnya saus itu sambal, tomat sama mayo. Tapi di antara sela-sela daging itu kan ada daun bawang sama bombay. Kalau paprika kan tidak kebeli,
0: Saus paprika,
1: tapi gitu, gitu, jadi gitu, alternatif gitu, itu daun bawang sama bombay.
0: Dakochi.
1: Tapi kalau kayaknya pernah sih coba, kayaknya tidak masuk di sini, karena kan satu tusuk itu kan 15.000. Satu tusuknya 15.000 kalau sana untuk ukuran di unit, anak-anak gendut.
0: Iya benar-benar ya.
1: Kalau sendiri di kantong mahasiswa.
0: Iya benar-benar. Karena itu cemilan banget.
1: Cemilan, ya.
0: Kalau kayak dinsum tadi itu kan bisa ganjal.
1: Ganjal kan. Kan kalau sana 4 biji aja udah terasa kenyang kan. Kalau dinsum. Itu sih.
0: Jadi kita juga harus memperhatikan pasarnya juga, Daingah.
1: Itu makanya dari situ kan banyak pengalaman kita keliling kan.
0: Tapi lumayan juga udah ingat perjalanan Sri Food kok sampai ke Jambi gitu.
1: Kita kan ikut rombongan, ada rombongan di gitu, kan. Jadi waktu itu tahun berapa? Tahun 2023. Kalau enggak salah kan tahun 2023.
0: Itu apa titik balik kita dari COVID enggak sih? Itu 2023 itu kan ya.
1: Selesai COVID. Selesai COVID itu kan baru acara besar juga kan.
0: Iya masih
1: baru itu yang di Jambi itu yang STK nasional itu.
0: Keliling itu berapa lama kemarin tuh ingat situ?
1: Waktu kita keliling kemarin sampai 3 bulan baru balik.
0: Oh sampai 3 bulan, karena jadi kan di Jambi aja?
1: Seputaran Jambi.
0: Oh seputaran Jambi, oh, jadi pindah-pindah gitu ya?
1: Dari kabupaten ke kabupaten, kabupaten, nah, kayak gitu kan.
0: Luar biasa, ingat udah kemana-mana ternyata street foodnya kok ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi belum saat itu dimsum?
1: Dimsum waktu itu kita udah jual tapi masih yang frozen.
0: Oh gitu.
1: Itu cikal bakalnya sih sebenarnya.
0: Oh dari situ lah ya.
1: Kita jual dimsum waktu itu masih karena kita kan keliling kan untuk memproduksi itu kan susah kan.
0: Iya,
1: karena cari ayam, cari apa tuh untuk penggilingan itu kan agak susah. Jadi kita jual yang frozen. Waktu itu kan dimsum kan memang ada yang frozen. Jadi kita jual yang frozen kayak itu. Nah, tapi pas kesini itu ternyata banyak berminat yang frozen itu kan dimsum. Cuman kayaknya kurang itu karena apa ya namanya frozen kan.
0: Iya benar ya. Kurang aja sih rasanya.
1: Coba kalau sana kita bikin sendiri.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas lah balik buka di Unip lagi.
0: Iya, jadi difokuskan ya.
1: Alhamdulillah sampai sekarang.
0: Alhamdulillah.
1: Jalan.
0: Sampai sekarang dinsamnya masih jalan lah. Dari tahun berapa dinsam kok ingat?
1: Kalau dinsam kok mungkin sekitar setahun ke belakang sih.
0: Setahunan.
1: Tapi kalau yang street foodnya tuh memang udah lama
0: udah
1: sih.
0: Udah lama ya. Tapi bukan makanan aja kok ternyata. Ingat juga ada minuman-minumannya juga ada ingat.
1: Kayak ada boba, dalgona.
0: Sampai sekarang ya?
1: Kalau minuman untuk sementara ada.
0: Untuk
1: sementara kita sekarang ini lebih fokus ke dimsum aja.
0: Ke dimsum ya.
1: Kedepannya mungkin ada kawan
0: dulu dimsum ya. Mungkin kalau next ada topping apa lagi misalkan ya, di mix kayak apa gitu.
1: Pasti
0: kan.
1: Pasti ya.
0: Karena kan terus bervariasi kan makanan-makanan gitu gitu kan. Dan anak-anak mudanya juga pengen yang baru bener. Terus gitu.
1: Kita pantau terus.
0: Iya.
1: Apa sih yang viral gitu nah kan.
0: Iya nih antu dah. Nah, kita nyubuk dulu ke YouTube gitu. Ado Fikri katanya sering beli di Unip, memang rasanya mantap nian katanya. Ingat Adolin juga mantap, memang rasanya ayamnya terasa nian. Woy, pokoknya mantap lah. Yang nak coba silakan langsung aja ya, datang aja ke Street Food and Ring yang ada di Unip. Ingat tapi memang
1: gerbang.
0: Sekarang itu cuman ada dinsumnya aja. Untuk Korea-Koreaannya belum ada dah, ingat.
1: Sementara kita off dulu. Tapi bukan berarti tidak.
0: Tidak ada, tapi off dulu, istirahat dulu ya sampai waktu yang ditentukan.
1: Benar itu.
0: Inga, apa terakhir yang disampaikan ke adik sana Prompe? Silakan Inga, harapannya mungkin saran juga untuk kawan-kawan mulai usaha gitu.
1: Yang jelasnya tetap belajar. Kita tetap mantau apa-apa yang itu, pokoknya
0: benar.
1: Selalu belajar. Ya apa dah, jangan menutupi dengan yang baru-baru cek itu. Mungkin yang baru itu kan bisa jadi kan apa dah Cak mana dak ngomongnya tuh.
0: Jadi Iko mungkin misal ada yang baru, tapi kita harus nyediokan juga ke resep kita gitu nah. Ya, jadi ciri khas kita gitu nah.
1: Benar, maksudnya tuh jangan malu untuk belajar. Kalau segala sesuatu itu kan harus dipelajari kan.
0: Iya benar.
1: Udah tuh kalau seandainya misalnya ada yang baru, kita jangan langsung menutupi. Iya. Kita welcome kan aja.
0: Iya benar-benar.
1: Itu nah. Kita aja sih.
0: Oke, ingat terima kasih banyak ya lah mampir ke Prompe dan usahanya tetap terus berjalan sukses.
1: Oke, okay, makasih.
0: Mudah-mudahan nanti balik lagi ke Siko ada yang baru kok di street jadi. Food and drink kok dak. Nah, di sana sampai di Siko dulu untuk kebersamaan kita di Kece Kito untuk hari Iko. Nah, untuk di sana yang ketinggalan kita ngobrol apa aja bisa dicek aja lagi ya di YouTube kita atau bisa juga langsung untuk adik sana yang ndak memang dialog juga Cak Inga Yuliana untuk cerita perjalanan usaha di sana bisa juga nanti hubungin di Prompe juga atau di line WA kita atau mungkin di line YouTube kita dan juga Facebook juga ya. Nah, sampai situ dulu di sana di Kece Kito untuk hari Iko dan sampai jumpa.
2: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

91.7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana masih mau makan sedih temenin ya. Di sesi Brindo Siang Iko, kita akan mendengarkan lagu-lagu sayangan adik sana. Hari ini jadwal kita nanti ada pukul 11 tepat kita akan ada Gayara, lalu pukul 13 kita akan mendengarkan siaran berjejaringan nasional. Jadi adik sana mungkin bukan juga untuk nanti malam kita persiapan begadang lagi setelah libur sehari ya. Karena kemarin kita jeda selesai untuk sesi grup, sekarang kita knockout stage, yaitu nanti malam pukul 12 tepat 00 ada sana, 00 tepat ada Brasil melawan Jepang, lalu pukul 3 lebih 30 ada Jerman melawan Paraguay di jam 8 pagi. Wah, cocok nih Belanda lawan Maroko ya. Masih juga ada untuk esoknya 1 Juli waktu 00 ada Pantai Gading lawan Norwegia. Jadi buat adik sana sekalian yang pengen info lebih lengkap untuk Piala Dunia, bisa adik sana baca di rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Apa?
2: Nah.
1: Ale, mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

0: 91.7 FM RR 4 Bangkulu, suara budaya Bangkulu. Ada sana menantikan untuk pukul 11 nanti kita akan ada sesi Nyoga Yara dan juga Cak Menoga ada sana. Yo, hari Senin akhir bulan yang sangat akhir. Kita sudah berada di ujung bulan Juni ada sana. Yo, di 29 tepatnya. Besok masih ada tanggal 30 mungkin ya. Tanggal satunya sudah bisa berbahagia ya. Sudah bisa senang. Besok mulai makan apa? Udah mikir seperti itu. Kalau di hari itu kan kita makan seadanya. Secukupnya mepet-mepet. Tapi ya harus satu kita syukur ada di sana. Karena ya dengan kita sudah berjuang setiap hari itu. Setidaknya mimpi kita tetap menyala. Mimpi kita tetap bisa kita untuk maju untuk mewujudkannya. Jadi dan mana-mana di sana kita putarkan dulu satu lagu Tunggu Kakak Datang dari Sansa Sleman. Tetap di Hari Prat Bangkulu, suara budaya Bangkulu.
1: Berendo siang, Pro 4 RRI Bangkulu.

adalah unsur yang penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi ini tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan air, mulai dari mandi, makan, dan minum, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Sumber air di muka bumi bermacam-macam, mulai dari sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Air yang digunakan oleh manusia setiap harinya akan selalu ada karena air mengalami siklus atau daur air. Siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Yang artinya, air yang ada di bumi menguap, jadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: Smart FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga atau yang biasa kita kenal dengan BKKPN melalui perwakilan BKKPN Provinsi Bengkulu terus mendukung pelaksanaan program MBG dengan mendistribusikan bantuan kepada kelompok sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Berdasarkan data perwakilan BKKPN Provinsi Bengkulu, sebanyak 40.913 penerima manfaat menjadi sasaran program MBG. Kepala Perwakilan BKKPN Provinsi Bengkulu, Dr. Zamhir Setiawan, mengatakan jumlah tersebut terdiri atas 3.426 ibu hamil, 8.217 ibu menyusui, dan 29.270 balita yang dilayani melalui 142 SPPG. BKKPN mendapat tugas membantu pendistribusian MBG melalui tim pendamping keluarga atau TPK yang tersebar di seluruh daerah. Kabar berikutnya di sana, Pemprov Bengkulu bersama Kemenduk Bangga atau BKKBN melalui perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harkanas ke-33 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Bengkulu pada Senin 29 Juni. Upacara dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antorin dan dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Dr. Zamhir Setiawan, jajaran Kepala OPD serta pegawai BKKBN Bengkulu. Peringatan Harkanas tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir sebagai ajakan untuk memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Peran ayah tidak lagi hanya sebagai mencari nafkah, tetapi juga diharapkan hadir secara fisik dan emosional dalam mendampingi tumbuh kembang anak guna membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas. Untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat, BKKBN menggerakkan seluruh tim pendamping keluarga atau TPK kader dan penyuluh KB secara serentak memberikan pendampingan kepada keluarga. Melalui gerakan tersebut, setiap petugas ditargetkan mengedukasi sedikitnya satu keluarga mengenai pentingnya pengasuhan bersama demi mewujudkan keluarga yang berkualitas dan generasi yang sehat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 11 waktu Indonesia Barat, tadi sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Propar FM.
1: Ada sana kita mendengarkan program Kayara Galeri Budaya Nusantara tentang peluang produk UMKM asli Bengkulu di pasar ekspor.

0: beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba. Anda masih di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Adi sana dimanapun Anda berada tentunya. Dan Adi sana pendengar RRI Perempat, senang sekali saya Zilpi bisa menyapa Adi sana kembali dalam program Budaya Belaja Sumba kali ini. Dan untuk Belaja Sumba hari ini hadir dengan tema yang sangat menarik tentunya, yaitu peluang produk UMKM asli Bengkulu di pasar ekspor nih. Nah, kita akan ngobrol santai tentunya, tapi penuh dengan informasi juga bagaimana sebenarnya untuk potensi produk lokal kita bisa menembus pasar dunia seperti itu. Dan ada di sana untuk siaran kita kali ini juga didengarkan oleh RRI Sebelaja Sumba nih di sana, yaitu disiarkan langsung oleh RRI Palembang, RRI Lampung, RRI Jambi, serta RRI Sungai Liat. Dan saat ini sudah hadir bersama kita untuk narasumber yang sangat menginspiratif juga tentunya, yaitu Donga Imam Maliki.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Iya. Ini merupakan owner dari brand hijab Hai Amerani dan produk UMKM asal Bengkulu asli tentunya asli. Ya. Yang sudah menembus pasar lebih luas. Dan mari kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Donga.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Gimana nih Donga untuk kesempatan siang hari ini, apa nih aktivitas ataupun kesibukan hari-harinya seperti apa?
2: Kebetulan tadi pagi baru ngantar anak ke dokter karena demam.
1: Oh gitu.
2: Jadi pulang dari dokter langsung sih.
1: Oh, disempat-sempatin ya. Tentunya ke RRI tentunya. Ya, di sana juga nanti kita akan buka line interaktif nih di 0736732194 bagi Anda yang ingin bertanya langsung seputar tema kita siang hari ini ataupun melalui via WhatsApp di 0811-7816544. Nah, tentunya bareng Zilpi dan juga Donga Imam nih, yang merupakan brand dari owner dari brand hijab Hai Amira. Nah, ngomong-ngomong tentang brand hijab nih, nah bisa diceritain sedikit nggak bagaimana nih sebenarnya awal mula Donga mendirikan Hai Amira ini seperti apa nih?
2: Jadi Hai Amira itu sebenarnya idenya dari istri. Istri itu kan dulu kuliahnya itu kuliah bisnis di Jakarta. Karena dia kuliah di situ kayaknya yang pakai hijab di kampus itu minoritas. Jadi dia kepikiran pas punya tugas akhir itu pengen cobalah jual hijab. Tapi gak mau jual sekedar hijab aja. Karena dia orang Bengkulu juga,
1: ya.
2: Dan selama ini kalau kenalan sama orang di luar itu kan, kalau kita bilang kita dari Bengkulu itu kan susah ngejelasinnya tuh.
1: Iya benar.
2: Bengkulu di mana? Di Kalimantan, Bengkulu di Palembang dan lain-lain.
1: Iya ya, benar.
2: Jadi istri punya ide pengen buat hijab dengan motif-motif yang khas ada di Bengkulu kayak bunga rafflesia, Fatma, batik besure,
1: pantai yang panjang. Yang ikon-ikon dari Bengkulu.
2: Ikon-ikon budaya dari Bengkulu ya. Kayak gitu.
1: Oh seperti itu, dan juga biar menginspirasi yang lain juga, biar pakai hijab kalau misalnya muslim seperti itu juga ya. Dan kalau misalnya apa sih untuk filosofi dari brand hijab ini sendiri nih, dan bagaimana juga untuk konsep desain hijab yang ditawarkan seperti apa itu?
2: Jadi saya pernah ngobrol sama seorang pelaku seni yang ada di Bengkulu. Obrolannya cukup panjang. Di tengah obrolan itu saya mengingat kata dari beliau ini. Kalau Bengkulu itu sebenarnya cantik-cantik loh. Buktinya apa? Buktinya Bung Karno aja sampai dapat istri orang sini orang pas kesini.
1: Iya benar, benar banget. Udah disampein juga nih sama orang yang di luar Bengkulu seperti ya.
2: Jadi sebenarnya di Bengkulu itu banyak banget kecantikan. Kenapa kita nggak buat sebuah produk yang memancarkan kecantikan.
1: Iya.
2: Nah dari situlah Hayat Mirah punya tagline, jadi memancarkan kecantikan wanita Bengkulu. Kami ingin terus mengimbrace perempuan-perempuan Bengkulu, wanita-wanita Bengkulu yang berhijab. Kalau pakai hijab dari Hayat Mirah, kecantikannya bakal terpancar.
1: Benar,
2: kayak
1: benar.
2: Gitu. Mm-hmm. Kurang lebih filosofinya kayak gitu.
1: Bukan sekedar berhijab aja, yeah. Tapi modelnya juga diutamain juga.
2: Iya, benar. Itu, ya. Harus mempercantik yang makainya.
1: Mm-hmm. Benar. Dan dalam membangun UMKM sendiri, untuk brand hijab ini, tantangan apa sih yang sebenarnya paling berat di awal karirnya dari Hai Amirah ini sendiri?
2: Tantangan di awalnya karena dari awal kita itu ngambil segmen yang menengah ke atas ya Nya ya.
1: Dari kan, sisi dari segi harga dan
2: ya,
1: bahan
2: kita ya? Ngambil harganya karena kita pakai bahannya bahan yang paling baik sekarang yang ada di Asia mungkin. Kita produksinya juga di vendornya, vendor yang sama dengan vendor brand terbesar di Indonesia sekarang.
1: Oh, itu
2: mungkin ini. Ingat tahu brandnya kalau nanti kita ngobrol habis ini. Jadi kita nggak bisa jualnya dengan harga yang murah.
1: Ya, ya.
2: Tapi kita pastikan harganya tetap terjangkau. Nah, saat kita jual dengan harga segini, kesulitan di awal itu banyak beberapa dari warga kita sendiri, teman-teman kita sendiri orang Bengkulu itu sering bilang, kalau jual batik enggak usahlah mahal-mahal. Kan sesama orang Bengkulu kok lah.
1: Benar.
2: Jadi kami itu sering berpikir apa iya kalau kita produk-produk Bengkulu yang pakai corak Bengkulu itu enggak bisa dijual mahal.

0: mereka malah bilang, oh ini kok kualitasnya bagus tapi kok dijualnya masih murah sih? Karena memang di pasar di Indonesia sendiri untuk hijab itu kayaknya sekarang kalau yang premium itu harganya nggak ada yang di bawah 300 ribu. Nah jadi tantangan di awal itu itulah yang kesulitan kami itu mengedukasi bahwa sebenarnya produk khas Bengkulu itu bisa lo dijual mahal. Nggak selalu kita harus obral dengan harga yang murah ya, kayak gitu. Karena kualitasnya ada.
1: Iya, karena kualitas menentukan juga ya. Dan kalau misalnya dengan harga segitu, misalnya kan premium nih, otomatis kan dari segi bahan, dari segi mungkin produksi seperti itu. Nah, kalau misalnya pangsa pasarnya kemana nih? Atau ke mahasiswa kah, atau umum, atau kemana? Kalau misalnya dilihat dari budgetnya segitu kan, mungkin nggak semua kalangan mahasiswa mungkin seperti itu. Jadi pangsa pasarnya kemana nih arahnya?
0: Di awal kita nentuin pangsa pasar menengah ke atas sebenarnya takut juga.
1: Iya.
0: Karena apa iya sih ada orang mau beli jilbab harga segitu
1: pas kita. Iya.
0: Tapi karena saya belajar sama orang-orang yang udah pernah nyemplung ke pasar itu, ternyata di Bengkulu itu banyak orang-orang kayanya ingat. Orang-orang yang punya duit lebih untuk beli sesuatu yang bersifat premium itu banyak sebenarnya. Cuman selama ini di Bengkulu gak ada yang jual. Jadi dalam beberapa kesempatan itu saya ngobrol sama konsumen, oh di Bengkulu ada ya jual ini. Soalnya saya selama ini belinya di Jakarta terus. Oh saya belinya di Jakarta terus. Berarti kan sebenarnya orang-orang Bengkulu itu uangnya ada, mereka pergi ke Jakarta, spendingnya di Jakarta, baru bawa pulang ke Bengkulu.
1: Betul-betul.
0: Nah kenapa kita gak bawa yang premium itu datang ke Bengkulu? Biar bisa memangkas biaya kirim juga, biaya transportasi juga kayak gitu. Jadi ini di tahun ke-6 Hayat Mira berjalan, saya sendiri semakin yakin untuk terus berada di pasar ini. Karena memang udah kebentuk. Cerita lucunya kemarin pas saya pameran itu, ada seorang ibu-ibu datang. Ini Bengkulu ya katanya. Ibu-ibu itu istrinya apa yang istrinya anggota polisi kayaknya. Soalnya pakai baju pink kayak gitu.
1: Iya, Bayangkari.
0: Bayangkari, ibu-ibu Bayangkari gitu. Ini dari Bengkulu ya? Iya, saya dulu pernah beli. Bapak suka beli ini. Ternyata beliau itu adalah istrinya dari mantan kapoldanya Bengkulu. Saya lupa siapa nama bapaknya.
1: Pernah jabat di sini, pernah ada di Bengkulu juga seperti
0: bapak
1: itu.
0: Bapak dulu dinasnya di Bengkulu. Pas di Bengkulu pengen cariin oleh-oleh buat dibawa keluar, katanya diarahin ke Hayam Mira ini. Wah, udah sampai sini ya sekarang. Ternyata sekali lagi orang, saya percaya kalau orang-orang Bengkulu itu banyak sebenarnya yang uangnya banyak, tapi karena pilihan premiumnya masih sedikit, mereka belanjanya keluar kayak gitu.
1: Iya. Untuk produksinya sendiri nih, produksinya di luar ataukah emang kita produksi sendiri di lokal di Bengkulu seperti itu?
0: Kita hybrid ya, jadi untuk produksi printingnya karena di Bengkulu belum ada, industrinya juga nggak ada di Bengkulu, kita untuk printingnya itu di luar.
1: Iya.
0: Untuk packing sama jahit logo, itu kita di Bengkulu sendiri.
1: Oh. Nah,
0: jadi masih ada made in Bengkulunya lah.
1: Ya. Gitu. Enggak semuanya di luar gitu ya. Dan mungkin bagaimana nih strateginya untuk dari Hai Amira ini sendiri menghadapi persaingan brand hijab lain yang sudah lebih besar lah, yang udah dulu keluar nih, lebih besar, gimana nih cara menghadapi persaingannya?
0: Sebenarnya kalau dibilang bersaing, pasar Bengkulu untuk hijab tuh masih terlalu besar untuk hanya dinikmati 1, 2, 3, 4 brand hijab sebenarnya kalau saya lihat. Jadi kalau dibilang bersaing, enggak juga bersaing, karena kita udah punya pangsa pasarnya sendiri, kita udah punya brandingannya sendiri. Ada teman-teman saya yang saya kenal juga jual hijab, dia buat hijab yang motifnya asli Bengkulu dengan tema dua dimensi. Jadi pangsa pasarnya banyak PNS kayak gitu, suka kantoran pakai itu, dia tetap laku di sana. Sementara kami memfokuskan desainnya, desain yang premium. Jadi yang belinya juga udah ada. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang persaingan, persaingannya belum terlalu terbentuk di Bengkulu. Dan pasar hijab sendiri di Bengkulu itu masih terlalu besar. Nah kalau bisa lebih banyak,
1: peluangnya lebih, lebih besar ya.
0: Kalau bisa lebih banyak lagi brand yang masuk malah lebih bagus daripada brand luar yang datang ke sini. Kayak gitu.
1: Dan kalau misalnya

0: tadi yang premium-premiumnya ya. Yeah. Yang di bawahnya ada nggak selain ada. Yang jangan yang premiumnya seperti yeah. itu. Nantinya kan takutnya oh di sana yang premium-premium semua, terus budgetnya tinggi, terus nggak ada kira-kira ada.
1: Ada. Oh. Kita juga jual jebab-jebab polos yang harga 50.000 pun ada. Tapi tetap kualitas kita utamakan. Meskipun kita jualnya ada yang harganya murah, tapi kita tetap buatnya dengan yang brand Hai Amirahnya. Yeah. Kami tetap buatnya dengan bahan yang terbaik. Selain itu di butik juga di toko kita juga jual-jual hijab-hijab kayak hijab-hijab harian yang Umama yang yeah, 30.000 itu juga ada di situ.
0: Terus berarti kalau ini bisa by request gitu, misalnya untuk motif atau apa-apa by request kayak gitu bisa nggak di Amirah ini? Atau emang udah ini desainnya dari Hai Amirah nggak bisa pakai apa by request kayak gitu?
1: Untuk desainernya itu kan sebenarnya istri, sebenarnya yeah. kreasi dari dia. Cuman kami selalu mendengar apa yang diinginkan oleh pelanggan kami.
0: Bener-bener.
1: Contohnya warna, biasanya di pemilihan warna. Kami baru juga nge-print desain baru itu yang kemarin launchingnya sebelum tanggal 17 Agustus. Jadi kami banyak mengeluarkan warna-warna merah. Karena kami tahu ibu-ibu pasti bakal cari warna merah kalau 17 Agustus.
0: Iya, oh, momen-momen juga ya, ya berarti.
1: Momen-momen tertentu juga. Terus kadang juga ada ibu-ibu tuh yang datang ke toko kayak kami itu kan jual pin berbentuk bunga rafflesia ya, bunga Fatma. Ya. Tapi karena sekarang Bengkulu bukan bumi rafflesia lagi,
0: bener.
1: Sudah jadi bumi merah putih.
0: Merah putih.
1: Banyak tuh request dari ibu-ibu PNS datang. Kami sekarang pakai pinnya diwajibkan merah putih. Bisa nggak buatin yang merah putih? Itu pun kami produksikan.
0: Berarti by requestnya seperti itu ya. Yeah. Dan kalau misalnya sejauh ini pasar mana aja nih yang sudah dijangkau dari Hai Amirah ini sendiri?
1: Untuk pasar dalam kota ataupun dalam provinsi, saya rasa sudah cukup kami jangkau karena pelanggan kami juga udah ada dari ibu-ibu dari Muko-Muko yang biasanya sebulan sekali dia datang, dan beberapa kesempatan juga kami ngirim kemana, bahkan ada langganan dari Curup dan lain-lain. Kalau yang dari luar kota kadang ada-ada aja, kadang terakhir itu ada yang dari Jambi, dia baru ketemu sama marketplace Hai Amirah yang di Shopee, dia komen, oh ini yang di Bengkulu itu ya, saya pernah beli itu. Dia bilang, dia kasih komen kalau saya pernah beli, saya baru pertama kali beli hijab yang tegaknya lama benar. Kan biasanya kali
0: berdiri paripurna. Ya,
1: berdiri paripurnanya. Udah berapa kali cuci katanya. Alhamdulillah ketemu lagi, mau dong pesan. Dia beli minta kirim ke Jambi. Sampai Indonesia kayaknya udah hampir semua provinsi udah kami kirim deh, kecuali Sulawesi kayaknya belum ada.
0: Oh, daerah sana pesan. Belum ya.
1: Kalau untuk ekspornya sekarang lagi proses follow up, cuman udah ada beberapa kontak sama kemarin ada Miss Rochelle itu dari Filipina. Yeah. Meskipun dia bilang kalau di Filipina itu meskipun nggak banyak yang pakai hijab, tetapi scarf-scarf kayak gini itu banyak digunakan untuk aksesoris-aksesoris penunjang fashion. Kayak di tas itu suka digulung-gulung terus jadi pita kayak scarf. Gitu. Dan laku di Filipina.
0: Oh,
1: jadi masih dalam proses follow up, katanya dia mau ngambil beberapa gitu.
0: Terus sekarang udah tahun ke-6 kan,
1: ya.
0: Udah kira-kira udah berapa outlet nih?
1: Kalau,
0: atau butik, berapa butik ya?
1: Kalau Hai Amirah itu kan pertamanya di GHC Bengkulon Mall ya.
0: Oh
1: pertama
0: iya.
1: Pertama kali bukanya di situ.
0: Ya di sana.
1: Setahun buka di situ, kami baru pindah ke ruko yang sekarang yang di Sentot. Sentot Ali, di depan makam Sentot Ali Basyah. Selama 6 tahun ini cuman 2 itu. Tapi kayaknya untuk yang di Bengkulon Mall, entah mau pindah tempat atau memang gak lagi di sana, lagi dalam proses follow up sama manajemen Bengkulon Mallnya. Tapi Hai Amirah ada rencana pengen buka lagi, kayaknya di daerah Skip sini, kayak 1-2 tahun ke depan.
0: Amin, semoga. Jadi jangkauannya kalau misalnya ada yang dari arah Skip Nusa Indah, pokoknya dari yang arah sini udah ada juga di tempatnya di sini seperti itu ya. Nah untuk sekarang udah berapa nih menjaring karyawan ataupun petugas kita apa?
1: Kalau karyawan itu karyawan tetap sekarang ada 6 orang. Cuman kalau lagi rame-ramenya itu kita biasanya minta bantuan soalnya. Ada keluarga yang punya toko juga. Jadi biasanya kalau momen-momen kayak bulan Ramadan itu minta bantuan karyawan, karyawan kamu kerja dulu, karyawan tambah dulu dia ya Mira, nanti biar Mira yang gaji.
0: Oh seperti itu.
1: Kadang kalau lagi bulan puasa itu di toko bisa sampai 10 sampai 15 orang karyawan yang bantu.
0: Banyak juga ya. Dan kalau misalnya ada event-event, terus ada yang acara-acara besar seperti itu, nah brand dari Hayat Mira ini sendiri turun gak atau ikut serta seperti itu?
1: Kami sering diajak sama Bank Indonesia ya. Biasanya acara-acara event dari Bank Indonesia yang di dalam kota Bengkulu, yang di mall itu, biasanya mereka ngubungin tuh, Pak ada event ini, oh boleh ikut. Cuman untuk saya sendiri, karena sekarang fokusnya saya pengen ngembangin pasarnya keluar dari Bengkulu.
0: Iya, iya.
1: Saya lagi rajin-rajinnya daftarin Hayat Mira ke event-event yang ada di luar Bengkulu. Kayak kemarin alhamdulillah kepilih di Market Fine itu. Tahun depan katanya Market Fine mau lanjutnya bazarnya gak lagi di Indonesia tapi katanya mau di Tiongkok. Terus kayak ada program-program kayak BRI Brilliant, pengusaha Brilliant BRI. Terus Inacraft dan lain-lain itu semua sekarang sedang saya ikuti, mudah-mudahan aja kalau ada jalannya bisa kepilih juga kayak gitu ya.
0: Terus kalau misalnya ada kayak mungkin pelatihan, webinar atau seperti itu, sering diikutin nggak untuk menambah pengalaman atau inspirasi?
1: Kebetulan untuk di Bengkulu sendiri saya termasuk yang sering diminta untuk ngisi.
0: Menjadi narasumber
1: itu, ya. Terakhir itu dari teman-teman dari PT Mylova juga minta ngisi, buat ngisi tentang materi branding, marketing, dan selling. Besok juga BEM FEB Unip, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unip, buat seminar di rektorat. Saya ngisi juga kayaknya tiap bulan 1-2 kali ada deh diminta ngisi.
0: Untuk dengan pengalaman yang udah ya,
1: kita. Dinas Koperasi biasanya suka
0: juga
1: minta tolong isiin gitu.
0: Nah kalau misalnya kan sekarang kan sosial media kan sangat berperan penting dalam suatu produksi ataupun produk, nah untuk mempromosikannya. Seperti misalnya live ataupun posting di media sosial seperti itu. Nah apakah jangkauan promosi dari media sosialnya udah dilakuin? Terus kira-kira media sosial apa aja nih yang paling lebih untuk memikat ya?
1: Sejauh ini kalau untuk Hayat Mira sendiri, kita udah punya, tiap hari itu kita wajibkan sama karyawan itu buat konten minimal 3. Untuk Instagram, untuk IG atau Shopee atau marketplace lain itu belum kepegang sebenarnya, karena masih banyak yang dikerjain. Cuman kami memang akan mengarah ke situ juga, kalau semua yang diperlukannya udah siap. Karena terakhir saya ngobrol sama salah satu pemilik brand besar yang ada di Indonesia juga, dia bilang brand dia itu besarnya karena dia nekat dari awal buka brand itu, dari karyawannya cuma 5 orang, sekarang udah 60-an orang, itu dia tetapkan satu hari 15 konten. Jadi selama dia 5 tahun itu kontennya udah ada 140 ribuan konten di, dan itu sangat membantu awareness brand dia ke pelanggan seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia, ya makanya tadi ya.
1: Sampai itu. Raffi Ahmad pun ngontek brand dia, Pak Sandiaga Uno juga udah kerja sama-sama brand dia dan lain-lain. Kayaknya memang media sosial ini memang senjata yang cukup ampuh
0: ya.
1: Untuk membesarkan awareness tentang brand kita keluar.
0: Terus media sosial apa nih yang paling fokus untuk promosinya?
1: Sementara kita masih fokus di Instagram. Untuk promosinya melalui Instagram, kalau untuk penjualannya itu kita pakai sistem member. Jadi Hayat Mira itu kita punya sistem member yang daftarnya itu gratis.
0: Yeah.
1: Cukup belanja nominal tertentu udah bisa daftarin. Dimana kalau yang sudah jadi member Hayat Mira itu ada diskon khususnya. Jadi Hayat Mira punya diskon, tapi diskonnya khusus member. Dan gabung membernya pun gratis. Nah member-member inilah yang akan selalu kami promosikan kalau ada diskon yang terbaru, kalau ada promo yang terbaru, selalu ke situ.
0: Dan biasanya kan sekarang tuh yang lebih tren itu kan live YouTube ya, seperti itu. Itu udah pernah dilakuin?
1: Live sampai sekarang masih dilakuin, cuman kayaknya memang belum efektif karena saya belum tahu ilmunya juga.
0: Gimana, iya ada trik-triknya ya, mungkin ya.
1: Karena kita nggak bisa sekedar buka HP live langsung live, orang
0: iya,
1: datang.
0: Iya benar-benar.
1: Itu ada ilmunya lagi, jadi harus dipelajari lagi. Tapi Hai Amirah rutin tiap hari live itu minimal 2 kali, siang sama sore sama malam hari itu pasti ada live. Cuman kayaknya memang belum maksimal.
0: Oh, seperti itu ya. Kalau di marketplace sendiri apa nih? Pakai apa nih?
1: Marketplace kita punya Shopee. Kita punya, sebenarnya kita punya toko sendiri karena kita pakai satu aplikasi kasir gitu.
0: Iya.
1: Dia bisa kalau memang pengen belinya lewat online atau dari itu, kita kasih linknya, dia bisa pilih langsung produknya. Atau kita juga di WhatsApp bisnis, kita ada katalognya. Dan untuk website Hai Amirah ID sendiri itu sedang dalam proses sekarang, sedang dalam proses input barang. Dan nanti rencananya akan di launching juga. Jadi kalau mau beli member-member yang udah jadi join Hai Amirah dan gak bisa datang ke toko, bisa belinya lebih murah di website itu aja nanti.
0: Biar lebih gampang.
1: Yeah.
0: Ya di sana kita break sejenak nih, kita dengerin lagu dulu untuk kesempatan siang hari ini, kita santai-santai dulu. Tentunya tetap stay bersama kami di RRI Pro 4 Bengkulu.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Nggak ngeliat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.
3: Anda masih di acara siaran budaya belajar Sumba.
4: Ya di sana kita balik lagi di RRI Perempat Bengkulu dan kita kembali lagi di siaran budaya belajar Sumba dengan tema kita yaitu peluang produk UMKM asli Bengkulu di pasar ekspor nih. Dan tadi mungkin udah beberapa pertanyaan juga nih untuk Donga Imam Maliki. Dan kali ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Rani katanya. Nah, apakah untuk Hai Amira ini sendiri sudah bekerja sama dengan desainer ataupun komunitas lokal untuk memperkuat branding dari brand Amira ini sendiri? Seperti apa ini?
5: Jadi di awalnya Hai Amira itu dibentuk, kebetulan untuk masalah desain itu kan istri saya yang ngerjain semua ya. Jadi istri sendiri udah research sama beberapa pengrajin batik besure yang ada di Bengkulu ini. Kalau cerita dari istri itu ada salah satu pengrajinnya tinggal di Nusa Indah, itu ibu siapa saya lupa namanya. Dia punya anak, nama anaknya itu Mbak Fit kalau gak salah atau siapa. Dia bilang kalau memang untuk pengrajin batik besure di Bengkulu sendiri itu sebenarnya sudah dikit. Karena peminatnya juga sudah dikit. Jadi pada kesempatan itu istri memutuskan untuk belajar langsung. Jadi memang istri tahu kalau di Bengkulu itu ada motif kaganga, ada motif Arab gundul, terus motif-motif apa lagi yang lain-lain yang belum terkenal di Bengkulu sendiri itu sendiri dari teman, dari perkenalannya dengan pengrajin batik besure inilah. Jadi untuk bentuk kerjasamanya, mungkin bentuk kerjasamanya enggak, kami enggak secara langsung minta didesainkan karena istri punya tim desain sendiri. Tetapi istri selalu belajar kira-kira di Bengkulu itu ada motif apa sih yang belum diketahui sama orang. Jadi kami selalu mencari-cari motif baru itu. Kayak gitu.
4: Oh, seperti itu. Bukan misalnya sekarang ataupun anak muda sekarang trennya lagi seperti ini, enggak ikut-ikutan seperti itu.
5: Karena dari awalnya tujuan kami pengen memancarkan kecantikan Bengkulu itu tadi.
4: Bengkulu, pokoknya jadi, khusus Bengkulu gitu.
5: Iya, jadi kami fokusnya ke motif-motif yang ada di Bengkulu dulu. Tetapi karena istri pun suka ngelihat tren-tren yang ada yang baru,
4: benar.
5: Itu sebagai gantinya kami punya satu brand lagi sebenarnya yang dijual di Hai Amira juga. Itu namanya Naira Naya. Dia memproduksi desain-desain yang istri buat berdasarkan tren-tren yang ada sekarang.
4: Iya benar.
5: Jadi kalau desain yang khusus dari kecantikan Bengkulu, kita selalu printkan ke Hai Amira. Ya, kalau desainnya yang istri lagi suka karena dia ngelihat tren yang ada sekarang,
4: ya, bener.
5: Kami printkan di Nayira itu.
4: Oh, seperti itu.
5: Selalu kami bedakan, nggak kami campurkan. Oh,
4: Tapi ada nih untuk melengkapi.
5: Ada,
4: ya, pasti bener. Ada. Terus bagaimana nih pengalaman pertama kali dari Hai Amira sendiri untuk mencoba melakukan ekspor nih? Apakah ada kendala khusus yang dihadapi seperti apa?
5: Jadi saya cerita sedikit dulu tentang pengalaman saya di Market Find kemarin. Jadi Market Find itu kan acara yang digelar oleh organisasi yang namanya BEDO. BEDO itu kepanjangan dari Business Export Development Organization. Jadi mereka itu organisasi non-profit yang berada di Bali. Isinya itu orang yang udah 20-30 tahun berkecimpung di ekspor produk-produk UMKM yang ada di Indonesia. Salah seorang dari petinggi BEDO itu pemilik Bali Sarong namanya. Ibu Inung ini ternyata dulu kecilnya di Bengkulu. Jadi pas saya dimentorin sama beliau, saya cerita-cerita, oh dari Bengkulu ya, ya. Ya, ibu dulu di Bengkulu juga, soalnya ibunya si Ibu Inung ini adalah sekarang udah pensiun dari guru besar di UNIP. Beliau punya rumah di Bengkulu, punya kebun sawit di Bengkulu juga dia bilang. Tapi memang udah jarang pulang ke Bengkulu. Dia paling suka makan pempek Cek Tony katanya kalau pulang ke Bengkulu. Jadi cerita-cerita sama beliau. Dan kami punya satu kesepakatan bahwa sebenarnya banyak dari produk-produk teman-teman UMKM di Bengkulu itu sebenarnya layak untuk ekspor. Tetapi karena embel-embel ekspor ini dari dulu kita taunya pasti ribet.
4: Ribet, iya benar.
5: Pemberkasannya banyak, yang harus disiapin banyak, izin-izinnya banyak. Jadi kadang teman-teman itu udah ngedown duluan pengen ngerjain. Nah di Bedo ini ternyata ekspor itu kalau skalanya small batch kalau dibilangnya, itu kalau gak salah di bawah 500 pieces, itu bisa melakukan yang namanya undername. Apa itu undername? Jadi kita selaku pelaku UMKM itu kita cukup menyiapkan beberapa berkas yang memang seharusnya udah ada. Contohnya kayak NIB,
4: ya, benar.
5: NPWP pribadi, NPWP yang... sama halal lah kalau bisa, sama HKI, izin kepemilikan brand dan merek itu. Kalau kita udah punya itu semua sebenarnya udah cukup. Karena apa? Karena nanti sistemnya PT yang udah biasa ngekspor ini, misalkan PT Bali Sarung itu, karena dia udah ekspornya udah kemana-mana, udah puluhan miliar tiap tahun ekspor, nanti si PT ini beli langsung ke kita. Kita cukup menyerahkan, ini NPWP saya, ini NIB saya, ini HKI saya, udah cukup kayak gitu aja. Selama pemesanannya masih di bawah 500 pieces kalau gak salah maksimal. Tapi kalau ekspornya udah satu kontainer, ya kita harus mengurusnya sendiri kayak gitu. Jadi si Bedo ini membantu teman-teman UKM yang ada di Indonesia agar mereka bisa ngekspor produknya tanpa takut keribetan ini tadi.
4: Keribetan ya, yang ngurus-ngurus dokumen
5: dan lain. Sejauh ini yang mereka UMKM yang udah banyak kerja sama mereka memang yang berada di Pulau Jawa, Bali sama daerah timur situ. Untuk Sumatera sendiri memang belum ada, karena di acara kemarin itu dari 120 yang daftar untuk ikut mentoring itu sebenarnya yang kepilihnya 10, duanya itu dari Sumatera, dari Bengkulu satu, dari Palembang satu. Cuman nggak tahu kenapa kayaknya yang di Palembang ini mengundurkan diri, jadi dia nggak ngikut lanjut mentoringnya, tapi saya ikut terus, jadi saya yang kepilih. Jadi saya itu terus ditawarin karena mereka, produk mereka itu kan base-nya di Bali tuh. Bali itu kan gak ada yang buat jilbab. Dan mereka sendiri bilang kalau untuk ekspor jilbab itu memang kami belum, di anggota Bedo sendiri belum ada yang melakukan. Tetapi karena si ketuanya si Bedo ini, dia tiap tahun itu kerjaannya memang keliling-keliling kayak ke Australia, kemana-kemana-kemana, coba nawarin produk-produk UMKM. Dia juga selalu nawarin. Di sekarang kami udah kerjasama sama salah satu brand yang udah punya produknya hijab, ada dari Bengkulu, katalognya sudah saya kirim ke sana. Jadi dia yang membantu saya untuk memasarkan. Jadi kalau untuk Hai Amira sendiri untuk mengekspor sampai saat ini belum, tapi dalam proses follow up kayak gitu. Dan karena dimudahkan kayak gini itu, saya semakin yakin dan semakin positif kalau suatu hari bisalah produk fashion dari Bengkulu diekspor kayak gitu.
4: Oh, kalau sekarang Mas jatuhnya sama kayak ini ya, pakai pihak ketiga dulu seperti itu.
5: Karena kalau nggak pakai pihak ketiga kayaknya susah deh buat lolos.
4: Buat lolosnya ya. Jadi kecuali, kita masih pakai pihak ketiga seperti itu.
5: Kecuali udah banyak orderannya nanti.
4: Bisa sendiri kalau misalnya itu nanti. Terus kalau dari sisi tren pasar, untuk model hijab seperti apa sih yang paling diminati konsumen dari internasional, seperti apa kira-kira?
5: Kalau teman-teman dari internasional itu, yang saya pelajari kemarin ngobrol sama beberapa orang dari luar negeri itu, satu yang wajib itu kita harus, brand kita itu harus punya nilai-nilai dari SGD namanya. Jadi SGD itu adalah 17 nilai yang harus dimiliki oleh suatu brand yang berhubungan dengan lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Contohnya memberantas kemiskinan, recycle, membantu apa pengaliran air di daerah yang kurang air. Nah jadi brand itu harus punya satu nilai yang dibawa untuk lingkungannya. selama ini kan Hai Amirah, nilai yang selalu dibawa sama Hai Amirah itu adalah memancarkan kecantikan wanita Bengkulu.
4: Iya.
5: Kami mau nunjukin bahwa di Bengkulu itu banyak loh kecantikan-kecantikan, dan banyak wanita Bengkulu itu cantik-cantik loh. Kami
4: ya,
5: ingin memberdayakan kecantikan wanita Bengkulu ini keluar. Jadi selama saya di event kemarin, saya selalu cerita tentang kecantikan-kecantikan-kecantikan kayak gitu terus. Dan bagaimana kami memberdayakan perempuan-perempuan di Bengkulu untuk kerja sama kami, baik itu dari desainer, produk, produksi maupun karyawan. Jadi produk-produk yang laku di internasional itu adalah produk-produk yang punya nilai kayak gitu. Punya nilai historis yang kuat dan punya nilai untuk membuat lingkungan tempat bisnisnya itu berdiri menjadi lebih baik. Kalau masalah kualitas apa bahannya apa itu jarang sekali ditanyain sebenarnya.
4: Oh.
5: Bahkan ada yang jual cuman jual itu loh. Apakah di tengahnya pisang itu apa namanya umbut pisang?
4: Mm-hmm.
5: Yang kalau kita di pisang udah ditebang udah dibuang-buang aja.
4: Iya, iya.
5: Itu ada yang jual umbut pisang. Kemarin kebetulan dia tenannya di samping saya cerita dia cuman jual, buat keripik dari umbut pisang itu. Karena selama ini umbut pisang itu karena terlalu banyak di daerah dia, dioper ke yang peternak sapi pun peternak sapi gak bisa ngambil semuanya. Jadi dia buatin keripik dan itu udah 2 tahun ini dia ekspor ke Australia.
4: Oh, gitu,
5: keripik ya, dari umbut pisang. Karena niatnya pengen mengurangin sampah pisang gitu.
4: Jadi ada manfaatnya juga yeah, nih. Hmm. Yang mungkin orang bilangnya itu sampah atau yeah, gak berguna. Tapi
5: kreditnya itu namanya kredit mesin produksi dari Kemenperin lah kayak gitu. Jadi dia bisa ada beli mesin itu nantinya dicicil. Dan yang diagunkan bukan rumah dia tapi mesin itu sendiri. Dalam kata lain misalkan 1-2 tahun gak kepake.
4: Iya,
5: yang
4: iya,
5: ditarik mesin itu bukan aset dia. Iya, kayak gitu. Itu udah sangat baik sih kalau menurut saya.
4: Itu salah satu dukungan dari pemerintah yeah, juga ya untuk memajukan UMKM. Yeah. Dan untuk dari Donga sendiri udah ada belum manfaat dari dukungan pemerintah itu sendiri untuk apalagi brand dari Donga sendiri udah pernah ada bantuan kah atau seperti apa?
5: Sejauh ini kalau bantuan yang saya terima yang pelatihan-pelatihan gratis itu bahkan saya sampai diberangkatkan ke Bali itu kan tenannya kan di supply sama BPI FK dibawa Kemenperin semua. Dan itu sebenarnya sudah sangat membantu. Tinggal gimana dari kita selaku saya dan teman-teman pelaku UMKM yang ada di Bengkulu ini, mau gak kita cari tahu sebenarnya bentuk bantuan dari pemerintah itu ada apa aja sih dan gimana kita bisa dapat itu. Karena kan kebanyakan yang saya tangkep ngobrol sama UMKM itu kan mereka berharapnya didatengin, dijelasin.
4: Iya
5: gitu,
4: benar.
5: Sebenarnya gak bisa kayak gitu. Karena kita yang butuh ya kita yang cari.
4: Iya.
5: Kita
4: harus yang giat.
5: Harus
4: nih kita
5: siap.
4: Yang...
5: Kita gak boleh diam duduk aja di rumah, buka toko, diam. Terus nunggu uang datang gak bisa. Kita harus cari tahu informasinya gimana caranya. Biar kita bisa membesarkan usaha kita itu.
4: Oke deh, dan ada sana tentunya masih di 91.7 FM RRI Pro 4 Bengkulu. Sembari kita menunggu atau menanti untuk line interaktif nih, saatnya kita dengarkan dulu untuk beberapa lagu kurang dengeran kesana.

0: Iya, di sana masih di 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, dan kali ini kita akan bertanya kembali dengan narasumber kita yang tadi pokoknya udah panjang lebar nih ceritanya, berbagi pengalaman juga deke Donga Imam lagi tentunya. Balik lagi nih kita ke Donga Imam. Dan kali ini untuk pertanyaannya yaitu apa sih sebenarnya untuk tips mungkin ya bagi para pelaku UMKM muda yang baru memulai usaha dan agar bisa berkembang juga seperti Hai Amira dan bisa juga ekspor nih, yeah. Seperti itu, seperti apa nih?
1: Yang pasti belajar, karena kita baru, mungkin banyak hal yang kita tidak tahu. Meskipun sebelumnya mungkin kita udah punya pengalaman, kita udah punya ilmunya, udah punya teorinya, tapi tetap kita harus belajar sama orang yang udah terjun langsung ke bisnisnya. Kalau bisa ikut komunitas, baik itu komunitas bisnis, komunitas apa, kayak di tiap kota itu kan biasanya ada kayak HIPMI atau komunitas pengusaha tangan di atas, kayak gitu. Mereka itu kan biasanya ngasih informasi tentang pembelajaran-pembelajaran bisnis. Jadi jangan bergerak sendiri, ayo cari teman yang sama-sama pelaku UMKM juga, biar kalau ada masalah bisa diceritakan sama-sama,
0: bisa sharing
1: gitu. Bisa sharing gitu.
0: Ada jalan keluarnya juga.
1: Iya, pasti ketemu. Kalau sharing selalu ketemu jalan keluar.
0: Iya, terus kalau ada informasi-informasi terbaru kita bisa tahu juga dah, ya, kalau misalnya ikut-ikut apa tuh komunitas-komunitasnya itu.
1: Benar.
0: Dan dari sisi peluang untuk produk hijab Bengkulu sendiri, apa punya ciri khas yang unik nih dijual ataupun hal-hal yang unik yang bisa dijual ke internasional seperti itu?
1: Pasti. Kita punya bunga rafflesia dan itu gak bisa diambil sama tempat lain, gak bisa diambil daerah lain. Kalau gak cuman hijab sebenarnya, baik itu gamis, entah mungkin suatu hari ada yang buat kemeja dengan motif rafflesia. Rafflesia itu pasti akan selalu bisa dijual, ceritanya bahwa rafflesia itu aslinya di Bengkulu loh. Soalnya kemarin pas kami di acara Market Find itu, cerita sama orang Australia, sama Miss Carol, orang Australia itu tahu rafflesia. Tapi kesalahan mungkin yang udah kita lakukan dari lama itu, kita nge-branding rafflesia keluar itu sangat jarang. Kita di bumi rafflesia ini sering bilang kalau rafflesia itu punya Bengkulu, punya Bengkulu, punya Bengkulu, tetapi keluarnya jarang sekali. Sehingga Miss Carol itu taunya rafflesia itu tumbuhnya di Kebun Raya Bogor.
0: Oh, bunga bangkai.
1: Bunga bangkai.
0: Iya sebenarnya kan, bukan bunga rafflesia.
1: Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi ada masanya Bu, Kebun Raya Bogor itu membrandingkan bahwa mereka punya rafflesia. Jadi banyak orang-orang di Indonesia itu yang sangat disayangkan sekali taunya bunga bangkai, bunga rafflesia, bunga patma itu asalnya dari Kebun Raya Bogor. Jadi pas aku ceritakan kalau rafflesia itu ditemukan sama Thomas Stanford Raffles sama Profesor Arnoldi itu di pertama kalinya di Tanah Bengkulu,
0: Hutan Bengkulu,
1: ekspresi mereka selalu lama, oh really? Oh yang benar? Oh iya ya. Jadi kalau cerita ini kita mau bagikan ke, gak usah ngomong di luar dulu, ke se-Indonesia lah, bahwa bunga rafflesia, bunga patma dan segala jenis-jenisnya yang lain itu asalnya dari Tanah Bengkulu, itu sudah bisa menjadi nilai jual yang sangat tinggi sebenarnya. Terus kita punya bendera merah putih yang pertama kali dijahit itu kan oleh, di Bengkulu
0: iya
1: sama Ibu Fatmawati. Itu juga gak bisa diambil sama daerah lain. Tinggal bagaimana kita, karena saya pelaku usaha, gimana saya pengen ngajak teman-teman pelaku usaha itu, kita bawa cerita ini keluar.
0: Iya.
1: Jadi suatu hari mungkin kalau kita buat gak cuman hijab, kita buat kaos gambarnya rafflesia, kita bisa jual dengan harga mahal. Enggak cuma hijab aja, kita buat gamis dengan motif rafflesia, kita bisa jual dengan harga mahal. Atau mungkin kalau suatu hari, saya itu punya mimpi kalau suatu hari, seharusnya bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan 17 Agustus itu yang di Bengkulu dulu seharusnya.
0: Iya.
1: Karena pertama kali dijahit di sini.
0: Di sini ya,
1: mungkin suatu hari, kerjaan Pak Helmi sekarang mungkin, gimana caranya biar seluruh Indonesia tuh tahu kalau bunga merah putih,
0: bendera
1: merah putih itu pertama kali dijahitnya di Bengkulu loh. Sehingga saya se-Indonesia tahu hal itu, sehingga mungkin kita bisa mengeluarkan produk bendera merah putih mungkin nanti, kan nggak tahu juga.
0: Iya.
1: Dan itu bisa menjadi nilai jual yang sangat tinggi, aku percaya suatu hari.
0: Pokoknya semua ikon-ikon daerah yeah. Bengkulu yang di yeah. ke, dikeluarkan seperti itu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan nah di sana sekarang telah menunjukkan pukul 13:56 menit waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi nih akan berakhir untuk bincang-bincang kita. Dan terakhir nih Donga, yep. untuk harapan dari Donga sendiri untuk UMKM Bengkulu ataupun Sumatera pada umumnya juga nih.
1: Karena selama ini dari Bengkulu nggak pernah ada perwakilan, tapi pada saat itu saya dapat informasinya, saya coba masukkan berkas saya dan saya kepilih. Itu karena saya mau cari tahu. Jadi sebenarnya produk-produk atau brand-brand UMKM yang ada di Jawa atau di Kalimantan yang terkenal di Jawa, itu karena mereka memang untuk informasi mungkin lebih mudah untuk ketahuinya. Nah karena kita kekurangan informasi itu, ada baiknya kita cari tahu duluan. Saya yakin tiap kementerian, tiap dinas itu punya program untuk membantu UMKM. Kayak BUMN punya rumah BUMN, Pertamina punya UMKM binaan, dan kita harus cari tahu itu. Kalau kita bisa ikut, kita harus ikut. Karena apa? Dengan ikut itu kita bisa memperluas networking, dan sekaligus kita juga bisa memperluas market kita sendiri, dan kita juga bisa naikkan brand kita sendiri. Jadi untuk pelaku UMKM jangan diem aja, cari tahu dan mau belajar.
0: Agar lebih maju nantinya.
1: Ya, benar.
0: Ya, di sana sekarang telah menunjukkan pukul 13:59 menit waktu Indonesia Barat, dan tidak terasa nih udah di penghujung waktu tentunya untuk kita bersama dengan narasumber kita kali ini. Nah, terima kasih banyak untuk Donga Imam Maliki tentunya. Sama-sama. Atas sharing dan inspirasinya nih. Semoga Hai Amira terus sukses di pasar nasional Amin. Maupun internasional. Amin. Amin. Dan tentunya juga di sana ini bisa jadi untuk motivasi kita bagi para pelaku UMKM juga yang lainnya agar terus percaya diri tentunya. Dan akhir kata saya Zilpi pamit, Donga Imam juga pamit, undur diri dari ruang dengar di sana juga, dan seluruh kru sampai.

0: 104 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada jenak harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang TBK mencatatkan penurunan yang cukup signifikan pada perdagangan awal pekan ini. Berdasarkan informasi resmi dari laman logamulia.com, Senin 29 Juni, harga komoditas kuning tersebut mengalami koreksi sebesar 18.000 per gram dari posisi sebelumnya. Penurunan ini membuat harga beli emas batangan Antam kini berada di level 2.645.000 per gram di butik logam mulia. Sementara itu, harga jual kembali atau buyback oleh konsumen ikut menyesuaikan ke angka 2.360.000 per gramnya. Secara teknikal, pergerakan harga emas domestik sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar keuangan global serta penguatan nilai tukar rupiah. Emas tetap menjadi pilihan utama berkat sifatnya sangat efektif sebagai instrumen lindung nilai atau safe haven terhadap risiko inflasi. Keunggulan ini disempurnakan oleh tingkat likuiditasnya yang tinggi sehingga aset ini sangat mudah diuangkan kembali kapanpun masyarakat membutuhkan dana darurat. Kabar berikutnya, di sana Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajuddin mengajak masyarakat yang belum memiliki atau kepesertaan BPJS kesehatannya belum aktif agar segera mendaftarkan diri dalam program jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah pusat. Masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum batas akhir pengusulan pada 12 Juli 2026 mendatang. Saat ini masih tersedia sekitar 18.244 kuota BPJS kesehatan yang pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang memenuhi syarat agar segera mengurus pendaftaran melalui dinas sosial maupun pemerintah desa. BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah disebut sebagai program PBI atau penerima bantuan iuran. Program ini seluruh iuran bulanan peserta ditanggung sepenuhnya oleh negara baik melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN maupun APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 12 waktu Indonesia Barat, ada sana info lebih lengkap bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupan itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu padau 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter, 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang Maha Kuasa begitu.

0: kenyataan bahwa satu penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna hidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos.
2: Ulos
1: itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan Syarif. Habib dan Syarifah kan.
2: Syarifah,
1: turunan Syarif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat. Nah, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah, itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
0: Pada bagian tengah Padau Tujuh Dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai. Di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual Padau Tujuh Dulung, tradisi Irau Tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang 2 kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang 3 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau", seandainya, dapat membuka pintu setan.

Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Orang Soleh dan Pria Pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya. Namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihi salam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti." Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah, "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

0: Hari Senin pukul 13 tepat kita akan mendengarkan suara budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Pro 4 Jambi dengan tema perantur guide dalam memperkenalkan Danau Telu. Jangan kemana-mana sana, tetap dengarkan terus RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
1: Pro 4 FM.

Kereta hotel di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat akan terhubung melalui jalur bawah tanah. Hal tersebut sejalan dengan proyek stasiun Mass Rapid Transit atau MRT. Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam malam puncak peringatan HUT Jakarta ke-499 di kawasan Bundaran HI pada Sabtu 27 Juni 2026. Gubernur Pramono menjelaskan bahwa jika proyek tersebut rampung, masyarakat yang beraktivitas di sana tidak perlu lagi menyeberang lewat akses yang berada di permukaan tanah. Nantinya, akses tersebut akan disediakan stand untuk UMKM menjajakan produk di sana. Beralih ke informasi yang lain, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat dibuka untuk penerbangan komersil lagi mulai tanggal 17 September 2026. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta seluruh aspek keselamatan di sana dipenuhi termasuk landasan pacu. Dudi mengatakan selama ini Bandara Husein Sastra Negara di Bandung tidak tutup. Bandara tersebut tetap dibuka untuk melayani penerbangan terbatas. Dudi meminta agar perbaikan landasan pacu atau runway yang sudah cukup lama tidak digunakan oleh pesawat berbadan besar menjadi prioritas. Perbaikan ini diperlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aye Po Mariana Suendi. Dan tentunya kali ini Aye bakal ditemenin sama rekan Aye yang nantinya bakal ada di RRI Pro4 Jambi. Bakal ngebahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI Pro4 Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih. Ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah. Siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan, mau jalan-jalan ke Jambi, boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa? Nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya kagak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RRI Digital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI Pro4 Jambi Ayu udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk line interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Nah di WhatsApp Pro4 Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Pro4 Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, Alvina Damayanti. Vina, sepertinya di sana Zoom-nya masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
2: Oh iya.
1: Oke. Oke. Halo Vina.
2: Hai, halo.
1: Ini ada Ayi manggilnya apa sih kalau di Jambi, apa nih pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
2: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
1: Emang juga masih muda kali,
2: Alhamdulillah. Ada Po Mariana di sana.
1: Iya, halo, kabar baik, alhamdulillah. Vina, kabarnya gimana kabarnya? Baik kah? Sehat? Alhamdulillah. Ini sih dipanggilnya Vina atau apa nih?
2: Iya, Vina.
1: Vina ya. Oke. Alvina, siang hari ini di RRI Pro4 Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
2: Betul sekali.
1: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
2: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang dua orang.
1: Iya.
2: Yang ini dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanai Pura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran Sungai Batang Hari ya, Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga ke urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
1: Baik.
2: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui, nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya, atau kayak nelayan-nelayan gitu loh kok. Seperti itu.
1: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
2: Bisa sekali, bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batang Hari ya Bang ya.
1: Baik kalau gitu. Line interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
2: Untuk Jambi di 08116707992.
1: Ya, jadi silakan ya.
2: Jambi.
1: Yang mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Propat Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumber di sana. Kita kenalan dulu, ada siapa sih Vina narasumber yang sudah hadir di studio Propat Jambi, Vina?
2: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya Bang ya?
3: Ya, Bang Agil aja.
2: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi Mpo ada Bang Faras Naufalurayhan. Buset. Aku panggilnya apa nih Bang Naufal? Oke, itu iya. Udah datang, udah ada sumber kita di siang hari ini Mpo.
1: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini founder-founder dari titik balik. Iya. Kita kenalan dulu ya Bang Po dari Jakarta. Ada Bang Agil. Halo Bang Agil.
4: Halo Kak.
1: Bisa dengar suara Po Mariana ya Bang Agil?
4: Bisa.
1: Iya, Bang Naufal gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Bang Naufal agak jauh deh suaranya. Deketan dong, Bang.
2: Aduh.
1: Enggak, tapi emang bener suaranya rada jauh mikrofonnya nih Bang Naufal.
2: Memang
1: iya memang benar iya. Ya takutnya memang, takutnya salah di kuping kita di sini enggak ya benar ya emang rada jauh
2: memang,
1: ya
2: memang kayaknya emang agak-agak apa mic-nya emang agak-agak jauh agak-agak dikit jauh gimana
1: oh,
2: sih
1: gitu.
2: Bahasanya gitulah pokoknya
1: kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh Vina
2: kayaknya enggak bisa
1: ya ganti-gantian jauh, gitu ya. Kasihan kayaknya... loh kalau ngobrol ntar suaranya jauh.
2: Iya nanti aku bilang sama orang sini.
1: Ya udah kalau gitu sambil kita berjalan ya Vin.
2: Okay.
1: Iya, Bang Naufal sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya kita kenalan ya sebelum ke tema mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik karena dua-duanya ini kan founder nih Vina. Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih Bang Agil, Bang Naufal, Bang Agil dulu kali ya silakan Bang.
2: Boleh, silakan Bang.
4: Baik, terima kasih Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan karena belum ada sebelumnya.
1: Iya. Jadi
4: terus, ya. Apa Kak?
1: Iya, jadi ini apa lebih kemana organisasi komunitas atau apa ini Bang?
4: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas Kak sekarang.
1: Oke.
2: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin Bang di Danau Teluk ini?
4: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan enggak menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
2: Tapi kalau untuk sejauh ini Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang atau mungkin orang tuh tahu oh ini tuh danau, cuma sekedar danau tapi orang-orang enggak tahu Danau Teluk. Nah, itu kayak mana tuh Bang? Boleh Abang Naufal mungkin menjelaskan silakan Bang.
5: Nah, jadi peran kami di situ Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata, kemana tempat wisata yang kami bangun itu Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan, biasanya dari Jambi-Jambi di sini lah Kak. Ada juga dari orang dari jauh lah kayak dari Tungkal, dari Sabah, banyak yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu sambil di atas perahu juga kami jelasin nggak tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang nggak pernah menjadi salah satu mata pencarian juga, itu nelayan di situ masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten kan Kak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
2: Oh oke, tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan untuk saat ini ya Bang, kebanyakan masyarakat

0: abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluh ini.
1: Ya, menjelaskan, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
0: Oke, boleh nih abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya. Barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan bang. Abang Novel atau abang...
1: Boleh, Novel dulu.
0: Novel. Oke. Mengenai sejarah Danau Teluk.
2: Oh, sejarah Danau Teluk. Kalau sejarah Danau Teluk kami... mungkin belum banyak tahu ya.
0: Oke, boleh ha.
2: Tapi kalau tentang perannya di seberang itu jadi salah satu, itu tadi nggak memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian nggak? Sebagian masyarakat di seberang dulu itu kebanyakan nelayan nggak? Nah, jadi mencari ikan. Tapi seiring berkembang zaman sekarang kak. Menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap kak, menurut kami. Karena pertama sumber daya alam yang di situ udah kurang, nggak ada macam dulu lagi.
0: Oh oke.
2: Kenaikannya udah banyak berkurang. Dan juga itu salah satu kami kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita nih ada danau yang elok tuh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami juga bisa. Terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Sehingga bisa bisa jadi usaha juga kak.
0: Oh oke.
2: Okay. Jadi tidak ada berperannya dan untuk tadi untuk jadi nelayan tadi.
0: UMKM lokal ya berarti ya bang ya.
1: Benar.
2: Kami tuh pengennya kayak gitu kak. Okay. Tapi dari cerita yang kami tahu, dulunya tuh pemerintah tuh pengen Danau Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Nah tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mikir. Karena kalau Danau Teluk jadi tempat wisata, kita mau kotor, banyak sampah, dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Nah, jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, kami tuh pengen sedikit
1: menyadarkan
2: lah, kak. Ya kalau Danau Teluk ini bisa untuk cari duit lah gitu.
0: Okay.
2: Dari jalan wisata tadi.
0: Okay. Nah, boleh bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari bang Novel tadi.
1: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Novel tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui kak, karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu aktivitas nelayan masih banyak sekali kak. Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan, seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat dijadikan untuk destinasi wisata, itu bisa apa budidaya ikan tadi berdampak kak.
0: Oh gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh ini aman bang kalau untuk jadi tempat wisata?
1: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman, karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalu itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
0: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Nah kalau Abang Novel sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
2: Nah kalau mitos-mitos juga boleh kakak tanya ke Abang Agil kak.
0: Boleh bang silakan.
1: Ya sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu, baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar, Danau Teluk itu dulunya itu

0: Di Danau Teluk itu kak ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu kalau cerita masyarakat sekitar itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
1: Oh jadi memang jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya, di situ. Tapi untuk sejauh ini untuk daerah yang abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa bang? Atau memang itu tempat yang di apa ya maksudnya tempat sejarah tapi akhirnya kita berkunjung ke sini nanti kita jelasin mengenai hal ini kayak gitu.
2: Nah jadi kalau sekarang kalau dulu juga Pulau Pabe itu
0: tahun 2000-an awal.
2: 2000-an awal itu tempatnya dinas perikanan ya.
0: Kota Jambi.
2: Nah, dinas perikanan. Tapi sekarang udah ada lagi di situ udah mungkin udah pindah jadi sisa bangunan juga jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang tidak menghuni sama sekali.
1: Oh oke. Okay. Ya,
2: memang kosong lah itu, cuma ada bekas bangunan dari dinas perikanan itu.
1: Sampai sekarang berarti.
0: Sampai sekarang
1: berarti. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Noval juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Nah itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Noval jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi seperti itu.
0: Ya, boleh, kami menjelaskan sedikit sejarah tadi seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan ada pernah kejadian kak wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara, banyak cara kak, ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu menjala
1: oh,
0: ikan
1: jala.
0: Ya banyak juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ kak.
1: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana bang?
2: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk kak, kayak Danau Sipin lah kak, lebih tepatnya kan kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan lah kak, di sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini kak, dia lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah kak, yang banyak kak. Kalau tidak ada orang yang tinggal di tengah danau itu tidak ada orang. Karena paling yang tinggal di situ, paling orang yang punya kerapa, ikan, yang dia ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen.
1: Jadi
2: yang tinggal tetapnya di situ
0: tidak ada.
1: Oh tidak ada berarti kalau untuk tetap. Oh berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Oh soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas abang nih ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
2: Pengennya kami tuh kayak itu lah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah mengenali memperkenalkan hal-hal yang ada di Sumbang. Jadi lewat pariwisata dulu, tapi mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke buka-buka event yang
0: Festival Danau Teluk.
2: Bisa kami buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan lah seberang.
1: Iya, oh berarti itu masih wacana ke depannya, udah impian ke depannya semoga terwujud.
0: Amin.
1: Oke, nah. Iya,
3: oke. Baik, Bang Agil dan juga Bang Noval terus juga Vina ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama ya, sudah di diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya, sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya, untuk pendengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Noval, kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa, naik perahu di sana ya Bang ya?
0: Betul.
3: Bang, ini kan diposting di sosial media, kalau boleh tahu nih mungkin ada beberapa yang penasaran juga, pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih, di mana Bang, untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
0: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
3: Oke, Instagramnya apa Bang?
0: Titik balik.
3: Titik balik.
0: Ah. Iya. Titik aja di Instagram itu titik balik.
3: Oke.
0: Atau di TikTok.
3: Oke.
1: TikTok sama aja berarti.
3: TikTok ya. Juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita nih yang di Jakarta atau di kota lain atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya. Okay. Vin. Diulang boleh. Kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi ke nomor berapa Vina?
1: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih.
3: Iya.
1: Ataupun WhatsApp-nya ya Pak ya.
3: Iya. Di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina, bisa dilanjut kembali obrolannya.
1: Oke. Okay. Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
2: Kalau titik balik itu kan sebenarnya kalau cerita awalnya nggak betul-betul titik balik itu kan. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya Enduro
0: di pinggiran Danau Teluk.
2: Di pinggiran danau ya.
1: Oh iya.
2: Jadi kami itu
0: sering duduk di situ.
2: Kami itu duduk di situ kan. Nah, kata kami duduk di situ saling
0: bertukar
2: ya, saling bertukar pikiran,
1: sering ngobrol bareng.
2: Jadi kami di situ sering dengar lah kak, kayak yang datang dari Edu tuh ngelihat nelayan yang sedang pakai perahu, dia pengen, dia pengen naik perahu. Nah, dari situ kami lihat ada peluang. Jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada, kayak rata-rata kami di seberang kak masih punya perahu.
1: Oh iya, nah, alat transportasi
2: ya, perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak mainin dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak, karena orang seberang dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap tahun mesti
1: pikir ya.
2: Nah, jadi pasar target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
0: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
2: Nah, jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media, kami pasang. Di situ kami videoi konten, foto, segala macam, kami up ke
0: media sosial top. Kami.
2: Nah, biar di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu tentang itu.
1: Oke, berarti itu perahu kan ada tuh Bang, duo orang. Maksudnya tuh duo model perahu, yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, kalau itu gimana Bang?
2: Kalau kami itu Kak, kalau perahu kami itu enggak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau Teluk Kak.
1: Kenapa gitu?
2: Kalau di Danau Teluk Kak bukan berarti tidak boleh itu karena ada aturan denda. Karena dari situ kami mikir juga kalau kami pakai mesin itu pasti ganggu aktivitas lain itu. Kalau aktivitas nelayan, terus banyaknya jaring-jaring juga.
0: Jaring-jaring pukat.
2: Jadi kalau pakai mesin mungkin bisa putus lah, kayak mengganggunya. Nah, jadi kami memilih alternatifnya, walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional lo dapat, terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami itu dayung juga. Jadi setidaknya dia dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
0: berperahu bersama titik balik tadi.
1: Oke, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa Bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
2: Kalau price list kami itu kak, kalau untuk explore kan di hari weekday itu di 25.000 per orang.
1: Oke.
2: Kalau di weekend Kediri 35.000 per orang.
0: Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami, plus sudah diedit.
1: Sudah semua berarti
0: itu yang terima beres. Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ, Kak. Apalagi anak muda kan.
3: Baik, kalau gitu. Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak?
4: Dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
3: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
4: Oke,
3: terima kasih, Pak.
4: Aman,
3: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Ada di sini ada Vina, host di Perempat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari Komunitas Titik Balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya, di Jambi ya. Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
4: Yang kami tanyakan itu pertama, luas daripada danau yang mereka promosikan ini, luas seluruhnya seperti ya taruhlah kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah, dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu, berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah, itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia, apalagi ikan-ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia-kimia yang masuk ke danau itu. Nah, itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini, narasumbernya, soalnya umur mereka masih kecil. Jadi belum tahu sejarahnya, sejarah dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu. Nah, apa nih danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi? Mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Oke, kita harus maklumi. Oke, makasih.
3: Ya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Ya, baik.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
0: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk rumah masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah.
3: Iya. Oke.
0: Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh. Ya, justru kalau air pasang, kayak air apa banjir, besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
1: Jadi warnanya ya, air warna Batanghari
0: ya. Jadinya kalau air-air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut itu jernih airnya Bu. Kalau untuk lima-lima masyarakat di seberang itu, apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk, alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu, karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak itu alhamdulillah untuk sekarang enggak
3: ya.
1: Aman berarti. Aman,
3: ya. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi Vina dari Jakarta ya. Intrak ke Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Ya.
5: Pak Nana.
3: Ya, Pak Haji Amsar.
5: Di Jakarta. Iya.
3: Silakan Pak.
5: Siapa di Jambi tuh?
3: Ada Vina.
5: Bobina, selamat siang Bobina sama abang-abang apa tuh?
3: Bang Agil sama Bang Nova, Bang Agil sama Bang Nova.
5: Nah, gini, saya juga termasuk orang danau, Po Mariane. Selama 12 tahun akhirnya orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur Po Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
3: Bang Agil, Nova, ya? Bang Agil sama Nova.
5: Bang Agil sama Bang Nopal. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
3: Danau Teluk.
5: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh nggak? Nah terus aktivitas di sana para nelayan sekitar danau. Itu ada budidaya ikan yang pakai jaring ngapung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya, sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Api-api saya tahun 2020 saya angkat kaki dari danau Jatiluhur, dari waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin, dan yang lainnya.
3: Ya.
5: Itu aja sih.
3: Ya, baik.
5: Itu aja ya.
3: Itu aja ya, Pak Haji Ansar ya. Terima kasih, ya. Pak Haji.
5: Terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan Agil Noval yang menanggapi.
2: Kalau untuk dari Muara Bungkung ke Jambi itu lumayan jauh, Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari itu tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Kak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
1: bening ya,
2: bening kan, karena dia di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar, jadi dari yang seperti kita tahu aliran dari hulu kalau bilang ya, dari bungo atau tebo segala macam itu kan airnya udah keruh kan, namanya mesin dompeng mungkin.
1: Nah,
2: jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mendap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa? Kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi, Kak.
0: Jaring apung.
2: Jaring apung. Kalau kami bilangnya itu keramba.
1: Iya, keramba.
2: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu, Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
0: patin. Gurami.
2: Ikan gurami,
1: itu
2: ikan bau.
1: Tapi
2: kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu, Pak, dia cuma untuk indukan. Jadi untuk indukan dilepak di keramba, itu dibiakin sampai 2 tahun. Indukan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur, telurnya baru ditasi dulu lagi baru naik ke rumah.
1: Berkembang, dikembang biakan, oke.
2: Untuk pembibitan, konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas agak di kolong-kolong.
1: Kalau budidaya sendiri ya.
3: Baik.
2: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
3: Iya. Oke. Baik kalau gitu, Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Line Interaktifnya Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. Mau tanya katanya, Haris dari Jogja, mohon izin bertanya nih Kak katanya. Promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026, bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi? Gitu pertanyaannya nih. Nah baik, gimana nih, kira-kira mau ditanggapi gak, seperti apa?
0: Gimana Kak?
3: Bagaimana Sar? Sarannya promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
1: Berarti mempromosikannya ala bahasa Jambi gitu.
3: Nah, kali. apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini nih.
1: Ikutan Jambi.
3: Gitu apa gimana?
0: Iya. Pemasarannya kayak gitu, Kak. Justru kami apa? Komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
3: Oh iya.
1: Oh Melayu seberang kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
3: Iya. Oh gitu. Berarti pakai bahasa Melayu.
0: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kayak kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat.
3: Iya.
0: Jadi sulit untuk dimengerti katanya.
1: Mengerti susah ribet.
0: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
1: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
0: Berarti untuk memperkenalkan juga bahasa kami kan.
3: Berarti sudah terjawab ya pakai bahasa Melayu tuh di sana ya.
1: Melayu seberang.
3: Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada line telepon lagi nih Vina di Jakarta. Di sana ada nggak Vin?
1: Kok di sini enggak laku-laku ya teleponnya ya?
3: Enggak apa-apa lah ya Vin ya, sama aja ya.
1: Gas lah.
3: Halo.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Nana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tanggamus Lampung.
6: Siang, Kakak Pina.
3: Iya.
1: Yep.
6: Iya, saya Leman di Lampung, Kakak Pina, Pak Nana.
3: Iya, silakan Bang Leman.
6: Ya, saya mau tanya dengan asumsi yang ini, siapa tadi?
3: Agil.
6: Abang Agil dengan Abang Noval.
3: Noval, betul.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
3: Iya,
6: begini Pak Nana yang saya tanyakan masalah Teluk apa ini namanya?
3: Danau Teluk.
6: Oh, saya kembali ke saya, Kak. Teluk Semangka yang ada di Lampung, Tanggamus Lampung, Tagung Ponana. Jadi, misal soal danau dan Danau Teluk. Nah, pertanyaannya, di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu? Dan apa saja destinasinya yang ada di sana? Apakah ada pertunjukan apa gitu Monana Popuna untuk pertanyaan untuk kedua nasum global dengan
3: Iya, oke itu aja ya Bang Leman ya. Iya, selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya Naufal atau Agil. Jadi yang pengen ke Danau Teluk kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
0: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali Kak. Kalau untuk apa kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan kalau dulu kami ada agenda rutinan Kak di situ namanya itu Festival Danau Teluk.
3: Ada
0: Festival Danau Teluk itu banyak aneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan Kak. Kayak lomba perahu tradisional pakai perahu kecil, terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja? Pertanyaan kedua tadi apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu? Itu banyak Kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih cantiknya enggak, sumpah.
1: Oke. aku juga belum pernah kesana.
0: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami.
3: Iya.
0: Tadi. Itu sunsetnya itu mantul Kak ke air apa air danau
1: tadi
0: memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah Kak untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga pre-wed.
1: Sekarang lagi zaman.
3: Iya, kan? Benar-benar. Tadi saya lihat TikToknya tuh ada yang pre-wedding di situ ya.
0: Kami juga menerima pre-wedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada pre-wed outdoor di danau.
1: Jadi itu dimanfaatkan ya Bang ya.
0: Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
3: Baik kalau gitu. Ya, Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh enggak obrolan siang hari ini? Kita okay. jeda lagu dulu ya. Ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Perempati Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif, Vina bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana, Vin.
1: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
3: Iya, jadi silakan yang mau ke Perempat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya dari titik balik ya Abang Po, pendengar Perempat di Suruh Santara. Yaudah kalau gitu Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya. Keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Alvina Dabayanti, penyiar di Pro 4 Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi, bisa WhatsApp ke Pro 4 Jakarta maupun telepon ke studio Pro 4 Jakarta juga boleh, atau mau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Pro 4 Jambi. Untuk line interaktifnya bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana.
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-6707-9920. Okay. Tapi udah ada yang masuk nih.
1: Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh. Sekalian, ya, ya. Oke, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Mm-hmm. Katanya, halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang, mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Kayak mana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Ini menjawab kak. Kalau untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian itu ya.
2: Kelestarian ekosistemnya.
3: Itu biasanya paling kami kayak ini kak. Kalau semisal orang yang mau naik perahu kan, kami membolehkan dia bawa makanan dari luar.
2: Oh, oke.
3: Okay. Nah, cara kami ke pemberitahunya tuh kak, jangan buang langsung ke air
2: gitu. Oke, okay, berarti itu pembuangannya sendiri ya, Bang ya.
3: Setelah selesai itu baru kami sampaikan yang di atas. Karena bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin enggak sebanyak yang datang ke atas itu. Itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kota lah kan, sampah segala macam. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam, walaupun dikit tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibuang langsung kayak itu pasti danau jadi kotor segala macam. Nah itu kami tidak mau kak. Jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggul itu ya, di sini sampah seketika ketika sampahnya sudah makanan sudah selesai. Nah sampahnya bisa langsung buang ke atas, jadi itu juga kami takutnya ketika danau nya kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau.
2: Oke. Jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk buang sampah bertempatnya ya, Bang ya.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Pro 4 Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk, seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana? Suaranya jauh ya, Agil ya. Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
2: Oke.
4: Okay. Ya kalau.
1: Ya, oke.
4: Okay. Udah dengar kan?
1: Aman. Ya, silakan.
4: Ya. explore sama private itu berbeda kak. Karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan. Kalau private itu video juga kita edit, juga foto private, spot-spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk private tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
4: Kami start dari 500.000 itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kak.
2: Itu untuk private kan?
4: Ya juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk private lah.
1: Seperti umumnya. Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa bang?
4: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini kak, kami ini cukup sebentar bukanya. Dari jam 4 sampai jam 6.
1: Jam 4 sampai jam 6. Oh, 2 jam aja ya berarti ya.
4: Ya, jadi kelihatan eksklusif gitu kak. Kalau kami buka dari siang, justru wisatawan itu tidak mau karena panas. Kalau malam kan ya apalagi yang mau kita lihat di dalam teluk kalau malam udah gelap semua.
1: Iya benar-benar
2: ya. Hutan kan?
4: Iya hutan.
1: Oke oke.
3: Masa gila masih tidur kak?
1: Iya juga. Iya. Oke baik kalau gitu, Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolannya, nggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat, udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satunya di Danau Teluk. Kira-kira apa kedepannya nih yang ingin disampaikan atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana, kira-kira apa nih?
2: Boleh, siapa yang mau mewakili berbicara? Siapa yang nak ngomong?
3: Izin gak ya? Kalau impian kami tuh ke depannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Karena kami selama dari bulan 9 kemarin sampai hari ini fasilitas kami kurang memadai. Dari mulai bermagang, jadi alat-alat yang seadanya dari kami sangat kurang lagi. Juga tempat danau wisatanya. Kalau untuk event kedepannya kan mungkin kami belum bisa banyak bikin event. Cuma bisa nambahi sedikit kreativitas kami dengan di perahu. Nanti kami sediain makanan yang
2: Makanan khas-khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya
4: makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
1: Benar-benar ya.
3: Mungkin mudah-mudahan di tahun depan.
1: Amin. Kita doakan kita support ya.
4: Kalau untuk harapan kami itu kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari cuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa. Banyak caranya gitu kan.
1: Baik kalau gitu. Itu aja ya.
4: Iya kak.
1: Iya pokoknya buat pendengar Perempat di Seluruh Nusantara yang ke Jambi jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
2: Betul, biar ketemu Agil dan Agil.
1: Biar ketemu sama Agil sama Novel ya.
2: Itu aku penasaran.
1: Iya yang mau foto prewedding juga bisa di sana buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
2: Cepat-cepat dapat berarti.
1: Betul. Biar eksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
4: Pakai reservasi kami, Pak.
1: Ada reservasi? Iya.
4: Ada reservasi. Perahu itu harus reservasi.
1: Baik.
2: Beneran ini.
1: Bener-bener eksklusif ya Vina ya.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Novel sudah hadir di studio Perempat Jambi. Vina juga terima kasih ya. Sudah menemani di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
4: Amin.
1: Baik, itu dia Bompo Perempat di Seluruh Nusantara. Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jambi dengan tema peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut temenin tetap di Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Adanya Satpol PP Kota Bengkulu meningkatkan patroli malam hingga dini hari selama masa libur sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi balap liar serta berbagai gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Maruli Tuasitumorang mengatakan, patroli rutin merupakan upaya pencegahan agar potensi pelanggaran tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih besar. Kehadiran petugas di lapangan diharapkan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Menurut Sahat, hingga saat ini petugas belum menemukan aktivitas balap liar maupun gangguan ketertiban lainnya di lokasi yang dipantau. Meski demikian, pengawasan tetap ditingkatkan karena aktivitas remaja pada malam hari cenderung meningkat selama liburan sekolah. Saya juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak selama masa liburan. Pengawasan keluarga dinilai menjadi faktor penting untuk mencegah remaja terlibat dalam balap liar maupun aktivitas negatif lainnya. Kabar berikutnya, Adisenak Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kota Bengkulu menargetkan jumlah kelompok nelayan menjadi 100 kelompok hingga akhir tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kelembagaan nelayan sekaligus memperluas akses terhadap program pemberdayaan pemerintah. Kepala DKP Kota Bengkulu Wilhopi mengatakan kelompok yang aktif dan memiliki administrasi yang baik berpeluang memperoleh berbagai program pembinaan dan bantuan pemerintah. Dukungan tersebut juga dapat berasal dari APBD perubahan pada tahun 2026. Wilhopi menilai sektor perikanan Kota Bengkulu masih memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang kuat agar berbagai program pemerintah dapat disalurkan secara efektif kepada masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 14 waktu Indonesia Barat, ada sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,5 FM Era Reformat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Hari ini kita tadi sudah mendengarkan beberapa program-program yang sudah berjalan. Tadi ada Gayara, lalu ada juga siaran bersejarah nasional dengan Pro 4 Jakarta dan juga Pro 4 Jambi. Hari ini mungkin bukan kembali hari Iko, kita full ya program-program seru nantinya. Jadi jangan sampai ada sana kelewatan, jangan sampai ya melewatkan. Apalagi wah tidak ikut join, wah pasti sangat disayangkan sekali ada sana. Karena jangan lupa nanti sore pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Barat kita akan ada Melah Badangdut, dan ada sana pukul 16 sampai pukul 17 nya. Nah, itu Melah Badangdutnya akan ada live di TikToknya Prompe Manggulu. Jadi buat ada sana sekalian yang pengen ketemu nanti sama Donga Kamal, wes ngerti kegantengan Donga Kamal. Pengen ngobrol langsung sama Donga Kamal, ya kan? Nah, pajaknya ada di sana, langsung aja join nanti ke live TikToknya Prompe Manggulu. Tidak sampai di situ ada di sana, yo. Masih ada nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat akan ada siaran budaya belajar Sumba berdendang. Nah, yang pengen nanti dengar-dengar lagu belajar Sumba, yo, langsung aja join nanti untuk siaran terestrial di 91,7 FM atau di RRI Digital Prompe Manggulu ya. Dengan hostnya Bang Hari nanti mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Mumpung pada acara di sana, jangan sampai kelewatan, jangan sampai kelupaan. Nah, sekarang kita bacakan dulu di sana. Ada satu request dari Bang Riko di Tanah Patah yang sudah selalu hadir dan absen juga. Pengen lagu Jodoh Moal Kamana dari Didi Kempot. Oke. Jodoh Moal Kamana. Nanti Bagas preparekan dahulu Bang Riko habis ini ya. Nah, buat ada sekalian pengen request, Bagas tunggu kurang lebih 45 menit lagi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 08117816544 atau di landline phone 7321999.

0: ID. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Beberapa hal yang bisa kita lakukan saat menghadapi kemarau. Hindari keluar ruangan saat matahari sedang terik-teriknya antara jam 11 sampai jam 1 siang. Kalaupun terpaksa keluar rumah, usahakan membawa perlindungan seperti payung, jaket, atau kendaraan yang ada perlindungan atapnya. Pergunakanlah baju yang berbahan kain yang bisa menyerap keringat dan lembut agar kita tidak merasa gerah dan tetap nyaman. Hematlah air, walau kita butuh banyak air, tapi pergunakanlah dengan semestinya saja. Jangan suka menebang pohon yang sudah tumbuh di sekitar lokasi tempat tinggalmu, hanya alasan malas membersihkan dedaunan yang gugur di bawahnya. Hindarilah hal-hal yang dapat memicu adanya kebakaran, baik itu kebakaran rumah maupun kebakaran lahan. Musim kemarau terjadi ketika angin berhembus dari daratan Australia ke Indonesia. Benua Australia adalah daratan yang sangat luas. Udara di atas benua Australia pun mengandung sedikit uap air, maka dari itu ketika angin dari benua Australia berhembus ke Indonesia, angin pun membawa sedikit air. Oleh karena itu, musim kemarau pun sering juga disebut musim kering. Daerah Indonesia bagian timurlah yang mengalami musim kemarau lebih dulu, baru disusul Indonesia bagian barat.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.

0: 91.7 FM Radio 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana masih sama Bagas, kurang lebih 10 menit lagi ya untuk sesi Perindo siang ke berakhir. Jangan lupa untuk beberapa acara-acara dan program-program yang akan nanti untuk dinantikan. Jadi jangan dilewatkan di sana, ada Donga Kamal dan juga Donga Hari nanti yang bakal ngawalin adik sana. Di untuk sesi Perindo petang dengan Malam Dangdut dan juga malam kok untuk belajar Sumba Pedendang ada di sana. Jadi memantau nih ada di sana untuk 32 besar Piala Dunia kok gimana? Masih optimis dengan tim yang ada di sana dukung kok? Kalau Bagas sih Portugal masih tetap tenang aja. Pelan-pelan mungkin pacak bisa merangsek pelan-pelan menuju 16 besar, 8 besar lah. Masih bisa tuh. Kalau satunya sih mungkin Brazil ya, tapi kembali nih Jepang nih kadang jadi kuda hitam yang lumayan cukup seru ada di sana yo. Jadi apalagi ketemu Brazil, yang Brazil juga baru kencang-kencangnya nih. Kalau sekedar di atas kertas oke lah, Brazil kok mungkin lebih unggul, tapi ketika di lapangannya iko yang menjadi istilah kenapa bola kok bulat dari sana. Nah, Jepang menunjukkan perkembangan signifikan di sana. Beberapa tahun terakhir tidak lagi dipandang sebagai tim kuda hitam. Pelatihnya sekarang Hajime Moriyasu yang punya rekor mengalahkan negara-negara besar beberapa tahun terakhir seperti Jerman, pernah Spanyol, Inggris, walaupun laga persahabatan, tapi setidaknya di sana yo cukup untuk bisa dengan rekor-rekor yang ada. Biar agak lawannya tidak menganggap remeh. Nah, dari sana butuh info lebih lengkap, bisa di sana baca di rri.co.id untuk Piala Dunia 2026. Belajar di sana, ada sing salah pilih dari Widi Widiana.
1: 91.7 Pro 4 RRI Bengkulu. Twitter @RRIPro4Bengkulu. Instagram @RRIPro4BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Pro4 RRI Bengkulu, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.4 FM Bengkulu, Hadi sana. Apa kabarnya di petang hari iko? Walaupun cuaca agak mendung-mendung kok nampaknya di sana kalau di simpang skip kok. Tapi semoga hati di sana segala tidak dalam keadaan mendung ya. Semoga dalam keadaan ceria dan sehat selalu, tentunya harus semangat. Di sana di petang hari iko di Prompr Bengkulu di sana bakal dikawani kayak saya Donga Kamal sampai jam 8 malam kala. Di mana tadi di sana dikawani kayak Donga Bagas kan selama di Brando siang. Hari iko kita bakal masuk di Brando petang dengan saya. Di mana mulai dari pukul 3 sampai jam 5 kala di sana kita bakal ada di acara Melah Bedangdut. Jadi saya buka requestan bagi di sana segala. Tapi kalau kita request, kita mulai jam 4 aja di sana. Karena dari jam 4 kelas sampai jam 5, kita bakal live TikTok. Jadi ramekan di TikTok RRI Propek Bungkulu di sana. Jangan lupa untuk gabungan di situ. Kalau di sana bisa request melalui chat biasa, telepon ataupun WA, bakal saya respon. Dan juga di sana bisa juga komen di kolom komentar TikTok Propek RRI Bungkulu. Jadi tetap bersama kami di sana. Dan untuk pembukaan iku bakal saya putarkan satu lagu dari Denny Jaknan, Negoro Angin.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut, lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cu?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya, tentang kisah sahabat bernama Abu Layla, atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur, dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan. Hari sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Di sana kabar gitu pukul 16 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Bengkulu menggelar rapat capacity building koordinasi dan evaluasi percepatan digitalisasi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD di Ruang Hidayah 2 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. Kegiatan itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Rapat dipimpin langsung oleh PLH Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Tony Elvian. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah Noni Yulesti, Staf Ahli Bidang SDM Edi Aprianto, Perwakilan Bank Bengkulu, Kepala OPD, Camat, dan juga Lurah. Dalam rapat tersebut dibahas penguatan kapasitas pengelolaan penerimaan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah juga menyusun strategi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari berbagai sektor. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan bagi di sana segalo di petang hari ku kita ada di acara Melabu Dangdut dan kita sedang live di TikTok. Jadi langsung aja di sana gabungan di TikTok RRI Prompek Bengkulu.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 91.7 FM dari Probat Bengkulu. Di sana yang lagi nak request di sana bisa langsung aja masuk requestannya. Kalau lagi nak salam-salam juga bisa hubungi langsung line interaktif Prompek Bengkulu di 0736 732199P atau melalui WA di sana di 08. Nah, itu belum selesai. Saya mau aja lah masuk requestan. Kalau langsung aja kita angkat. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum, Dong Hakama.
0: Waalaikumsalam. Iku dengan Donga siapa iku?
1: Donga DM.
0: Donga DM. Apa kabar Donga DM? Lah, lumayan lama kita dah basuo.
1: Iku kok itu tuh Donga lagi.
0: Lagi apa tuh Donga?
1: Piala Dunia nih.
0: Oh, iya betul nian. Agak terbalik jam tidur Donga ya.
1: Ayo tuh tiap malam tuh.
0: Iya pastilah, apalagi ada negara yang kita jago kan.
1: Malam kelak tuh Brasil.
0: Brasil lawan Jepang tuh betul.
1: Ah, Jerman lawan Portugal kan.
0: Betul dong.
1: Belanda lawan Maroko.
0: Yo, ah itu seru-seru lah pokoknya dong ah. Di mana 32 Aduh, besar kan? Tapi kabar sehat dong ayo.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi nak request apa gitu? Petang hari ko dong ah.
1: Iko aja minta lagu Lilin Putih lah.
0: Lilin Putih, oke nah, siap ya.
1: Jadi Evita Mala tuh
0: dong. Oke siap dong ah. Lilin nah. Putih yo, ada salam-salam juga dong ah.
1: Ayo dik, ayo salam dikit ah. Pertama buat kemudian buat Donga Bagas.
0: Iya.
1: Dan Arpan. Tiga Riri. Tuh ingat Vivi, ingat Zirpi, buat Donga Riko di Tanah Patah, buat apa lagi ini? Untuk segalanya Donga.
0: Untuk segalanya lah pasti ya Donga ya.
1: Kalau kita ngantuk terus gitu Donga, tiap malam apa, tiap hari ini?
0: Cak mana Donga?
1: Ngantuk tuh tiap hari.
0: Wah iya pasti kalau siang tuh gara-gara gitu begadang tadi kan.
1: Tuh dong ya, dan dong Kamal tuh sehat ya Rizky lah.
0: Oke, siap dong, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dong ADM yang udah gabungan di Melabrang Dut di petang hari Iko dan juga bagi adik sana segalo. Kita tidak cuman siaran melalui radio aja tapi kita live juga di TikTok di sana. Jadi langsung aja cari ya di sana di TikTok Pro terus empeknya tuh angko di sana ya Pro Empek Bengkulu. Siapa tahu selama Iko cuman dengar suara kini kita bisa bersuara di sana nengok muko. Saya Donga Kamal ya kan. Dan untuk requestan Donga DM kita keep dulu sambil kita nunggu requestan dari adik sana yang lain. Dan juga bagi adik sana segala yang gabungan di TikTok, selamat bergabung adik sana. Kita live sampai jam 5 o'clock di sana. Jadi masih banyak waktu kalau lagi enggak request lagu atau salam-salam.

Ko, ado dari Cepek Lurah, ado berapa RRI di Bengkulu, Bang? Kalau LPP-nya cuma satu ko lah di sana. Cuman kalau siarannya ada Pro 1, Pro 2 kayak Pro 4 di sana. Dan Iko, sebelum kita putarkan requestan yang dong ada M tadi yo, sambil nunggu juga yang lain, kita dengarkan dulu satu lagu Iko dari Vita Alfia, Waktu Ku Kecil.

Donga ya, Donga Solidah Madandi kok, Donga Puinga kok, takut salah sebut saya kok. Pokoknya mantap kok. Itulah yang harus dicontoh di sana.

0: Oke, siap dong. Kalau lagi nak request bisa juga dong. Atau salam-salam untuk yang lain juga, untuk keluarga atau kawan-kawan yang lain kan. Ayo kalau masuk lagi telepon di sana langsung aja kita angkat ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa? Iya, benar sekali, malah bedangdut. Ayo Puput, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ikulah kalau ayo Puput kok selalu memberikan apa yo, aura-aura positif kok dan aura semangat yo ngenain ya ayo Puput. Ayo Puput, apa kabarnya Puput? Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat
0: yo. Kondisi sekarang lagi di mana ya Puput? Lagi di kebun kah?
1: Baru berhenti hujan nih.
0: Baru berhenti hujan yo. Oh, kalau di Siko lagi mendung-mendung kok ya Puput? Nampaknya baru enggak bergerak ke Siko kok dari Bengkulu Tengah kok.
1: Mendung belum berhenti hujan.
0: Oh iya betul nih antu. Ada tuh lagunya tuh.
1: Roma Irama.
0: Lagu Roma Irama.
1: Roma Irama.
0: Apa judulnya ya Puput?
1: Gulali.
0: Oke, okay. Ada salam-salam juga gulali. Ya Puput.
1: Gulali.
0: Oke, okay, siap. Gulali.
1: Jangan makan kebanyakan gulali, itulah kena sakit gigi.
0: Ah, sakit gigi, empung gigi gitu kan.
1: Salamnya dong ADM tadi ya, Riko Tanah Patah ya. Selamat tugas, semoga selalu ya.
0: Amin.
1: Nah, tuan jangan, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih ya Puput. Waalaikumsalam.
1: Sinyalnya lelet di sini.
0: Oh, lagi sinyal lelet kok. Tapi untung masih bisa gabungan ya Puput ya. Oke, terima kasih ya Puput. Bagi di sana yang lainnya, Iko masih kita tunggu ya di sana. Oke lah, ada Nicole, ada juga masuk di sana. Requestan dari melalui WA kok, dari Seza Ilir Talosluma. Assalamualaikum Bang, selamat sore, dari Seza Ilir Talosluma. Waalaikumsalam dan selamat sore juga untuk Inga Seza di Ilir Talo. Mau request lagu Perih versi Revina Alvira. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, siap Inga. Iko kita masukkan di antrian list yo. Dan karena lumayan banyak juga kok, langsung aja kita putarkan di sana yo. Pertama kok kita putarkan requestan dari Dong ADM tadi, Lilin Putih dari Evita Mala. Salam juga buat segala pendengar setia di mana pun berada. Oke, siap, ingat Seza.

Riko, aduh dari komen TikTok ada di sana yang request Derita Bang. Oke siap, kita masukkan ke list. Oke, Donga Cepek Lurah. Ini abang siapa namanya bang? Iko dengan saya Donga Kamal.

dari Inga Seza di Liritalo tadi, salam kenal yo bang, salam kenal Inga. Dan jangan lupa juga untuk ramaikan TikTok itu Inga, di live petang hari kok.

Oke, di sana itu ada satu lagu requestan dari Dong RM Lilin Putih dari Evi Tamala. Untuk selanjutnya bakal langsung itu putarkan requestan dari Ayah Puput, lagu Gulali dari Roma Irama. Langsung aja kita dengarkan bersama.

yang baru masuk atau gabungan di TikTok Pro Empek Bengkulu. Bagi di sana yang lagi ada request, bisa langsung aja di sana ketik di kolom komentar atau hubungi

Waduh, di sana Iko sempat terpotong lagunya di sana. Mungkin ada kendala teknis. Dan kalau bakal kita putarkan kembali yo lagu Gulali. Oleh karena itu kita dengarkan requestan selanjutnya dari Inga Seza di Lirtalo, Pri Revina Alvira.

Donga Solida Madandi, komen di sana harus dangdut request nih Donga. Iyo Donga, karena kita lagi ada di sesi mulah berdangdut, jadi kita harus request lagu-lagu dangdut pastinya kan. Dari namanya aja mulah berdangdut, pasti requestnya lagu-lagu dangdut. Dan juga kecek dong aku dusun mano inga di ilir talo. Aku masih ja ilir talo betul. Nah, masih sedusun kamu nih berarti dong. Siapa tahu masih bersana kan.

Selamat bergabung di sana yang baru bergabung, Ikuado Rico TP9P. Selamat bergabung dong Rico. Kalau lagi nge-request bisa dong request atau salam-salam.

0: Jadi ya, saya tadi satu lagu perih dari Revina Elvira yang di cover lagu aslinya dari Evi Tamala ya. Cukup sedih ya di sana, rasanya cukup sendu dibawa di petang hari iko di mana hari mendung kan, cukup terasa kok. Mungkin bagi di sana mungkin ada yang sedang galau juga ya kan.
1: Prompat FM. Prompat FM. Melah bedangdu. Joget kita.
0: Oke, di sana selanjutnya bakal saya putarkan lagi requestan dari Ayah Pupu tadi yang ada di Bengkulu Tengah, request Ragu Gulali Roma Irama. Iko ado dari ZZZ. Tidak ada magang atau freelance kah? Pengen coba jadi penyiar. Kalau magang buka kok. Udah ngapoi gak? RRI kayaknya yo. Coba datang aja ke RRI untuk cari informasi lebih lanjutnya ya kan. Atau main-main ke RRI boleh lah sesekali. Kalau lagi nak nengok suasana siaran atau

Martinus Tio, selamat bergabung. Dan Ando juga, siapa tanda seru ke di sana? Siapa ya? Jadi bingung gitu kan. Selamat bergabung Niko Ardian.

Selamat bergabung di sana. Selamat bergabung Capung Nugraha, Safial WXZ. Agak susah gue nyebutnya kok. WXZ. Asik. Dan Niko, ada requestan dari Donga Riko. Request lagu Salamu Sendiri versi koplo dari Novia Rosma atau Rina Apriliana. Terima kasih.

Oke, di sana itu tadi satu lagu Gulali, di mana tadi kita diawali dengan lagu Perih yang cukup menyayat hati dan beralih ke lagu yang manis-manis kok Gulali. Pastinya Gulali kok manis tadi sana karena menyunggul gulo ya kan. Dan selanjutnya kita bakal beralih ke lagu selanjutnya, yaitu Derita, masih dari Roma Irama. Dari yang perih gitu ke yang manis-manis dan kembali lagi ke lagu yang cukup sendu, Derita. Langsung aja kita dengarkan bersama. Ran 09, sore bang. Selamat sore dong ah. Bisa kau dengar request lagu dangdut sambil menemani atau ngawani

Selamat bergabung Donga Tommy HMD. Cak kenal gua Donga Tommy gua. Cak bukan orang jauh gua kayaknya.

Abis itu dari Dongaron Run 09 gue request lagu siapa? Rita Sugiarto versi Rock Good. Oke, siap dong ya. Bakal kita cari dulu lagunya.

Oke, di sana tadi satu lagu dari Roma Irama dengan judul Derita. Ngapa di sana kok banyak yang request lagu-lagu yang sedih gue di sana? Apakah sedang galau atau cak mano gue? Dan iko do lagi di sana requestan selanjutnya bakal kita putarkan requestan dari Dongariko. Salammu sendiri dari Novia Rosma. Langsung aja kita dengarkan bersama di sana ya. Herman Handoyo, selamat sore bang. Unit 6 Bengkulu Utara hadir. Selamat sore Donga, apa kabarnya? Dan selamat bergabung Donga. Kalau lagi ada request lagu bisa Donga. Atau salam-salam untuk istri tercinta, untuk pasangan ya kan, untuk anak-anak dan juga keluarga. Dan ada juga Yeyeye Yoga 30605. Wah, pakai merek angkonian kurungan.

9, lagu siapa dari Rita Sugiarto ko kita tidak ada yang versi ko jodoh nggak versi rocknya, kalau versi biasa tidak apa-apa lah kayaknya dong ya.

Oke, di sana ikut dari satu lagu requestan dari Donga Riko, Salahmu Sendiri, Novia Rosma, yang menolak mengantarkan kita hingga pukul 16.42 waktu Indonesia Barat di sana. Dan selanjutnya bakal langsung juga kita putarkan requestan dari Donga Ran, gue tadi, Ran 09, siapa Rita Sugiarto?

Sebetulnya Tommy HMD request lagu Bahtera Cinta dong. Oke siap. Donga aku pada disiku lah di sana. Tapi tapi masih gabungan di TikTok. Jangan lupa kelak malam ada belajar Sumba Berendang Senin malam. Nah betulnya tuh Donga Riko.

hostnya atau yang bawa acara dari Bungkulu di sana? Belajar Sumba Berendang tuh dari jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi bagi di sana yang lagi nak gabungan bisa tuh lah di sana. Full request lagu selama sejam. Dan itu juga siaran berjaringan di sana. Yo, jadi bukan cuma Bungkulu aja, jadi ada juga Belajar Sumba Bungkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung atau Sungai Liat di sana. Jadi agak berebut tuh lah, bisa jadi kebagian dape di sana yang lagi nak request, bisa jadi tidak juga ya kan. Dari Mak Jamila, selamat sore, salam kenal dari Penyalai. Selamat sore Mak Jamila dan salam kenal juga. Gimana Penyalai kok di sana? Saya kurang paham belum. Jamila, boleh request lagu, boleh Mak, boleh Inga, lagi ndak request lagu sangat boleh, tapi lagu dangdut Inga ya.

Eko. Ada requestan lagi kok di sana dari Ulia Tidalesa. Assalamualaikum Bang, request lagu dari Evi Tamala, Seraut Wajah. Salam kenal dari Bu Farida. Salam kenal juga Bu Farida, saya Donga Kamal. Dan jangan lupa gabungan terus ya kan, tiap Senin sore kita live TikTok Melah Bedangdut. Dan Mak Jamila, request lagu Semakin Cinta Semakin Sayang, boleh? Oke, lagunya bakal kita list ya.

Oke, itu tadi lagu Siapa dari Rita Sugiarto. Dan selanjutnya di sana kita bakal beranjak ke lagu selanjutnya, Seraut Wajah dari Evie Tamala. Requestan dari Uliati Dalesa yang ada di kolom komentar TikTok. Langsung aja kita dengarkan bersama.

Mulia Tidak Lesa, ini dari Palu, Sulawesi Sulteng, Sulawesi Tengah atau ya Sulawesi Tengah ya. Salam kenal Mulia Tidak Lesa dan sering-sering bergabung bersama kami di Bengkulu. Terima kasih yang sudah gabungan nanti di sana. Kurang lebih requestan terakhir nih dari Mak Jamila, Semakin Cinta Semakin Sayang. Karena waktu sebentar lagi sudah menunjukkan pukul 5 waktu Indonesia Barat di sana.

Mal pernah kerja di PLTU Bengkulu dak? Perasaan pernah nengok lah. Iya bang, betul nian tuh bang. Pernah kerja di PLTU gitu. Salam kenal Bang Isman yo, selamat bergabung bang. Dan di sana Iko, requestan terakhir dari Mak Jamila, semakin cinta semakin sayang semakin cinta, dari Ita Purnamasari. Bang Isman, betul bang.

Naganti PT Serpotigo, masih aman. Gajinya belum aman, Pak. Dapet gak lo Bosiko, Bang? Kabarnya lo nyebar gue di TikTok rompe gue. Selamat bergabung di sana yang baru bergabung.

Oke, di sana itu di satu lagu dari Ita Purnamasari, Semakin Sayang Semakin Cinta. Dan untuk lagu pemungkas penutup, ini ada Iis Dahlia, Ajarkan. Dari Mbak Jamila, oke, makasih. Terima kasih kembali. Kembali kasih. Jadi bagi di sana yang lagi ada request, bisa hubungi nomor WA Perompat atau nomor WA interaktifnya bisa juga di sana di 0736 7321 99.

Penomor itu tadi itu untuk WA, hanya chat saja yang bisa kami utarakan atau kami bacakan nantinya untuk Majamilah. Kalau mau line interaktif kami di 0736 7321994. Dan di sana terima kasih sudah gabungan di live kami Perempat Bengkulu. Terima kasih dan sampai jumpa di Senin depan, live di K.

0: Di sana kabar gitu pukul 17 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Bengkulu terus mempercepat revitalisasi Pasar Baru Kota 1 yang bakal difungsikan sebagai pusat kuliner modern dan penggerak ekonomi masyarakat. Hingga akhir Juni 2026, progres pembangunan fisik pasar tersebut telah mencapai 75%. Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman, mengatakan proyek revitalisasi bersumber dari APBD Kota Bengkulu. Program Miko tidak cuma memperbaiki bangunan aja, tapi juga menata kawasan perdagangan agar lebih nyaman dan representatif. Menurutnya, pekerjaan dilakukan meliputi penataan fasilitas perdagangan, peningkatan sistem drainase serta penyediaan area parkir yang lebih memadai. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Kota Bengkulu menggelar rapat capacity building, koordinasi dan evaluasi percepatan digitalisasi penerimaan manfaat asli daerah di ruang Hidayado Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. Rapat dipimpin langsung oleh PLH Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Tony Elvian, dan dalam rapat tersebut dibahas penguatan kapasitas pengelolaan penerimaan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah juga menyusun strategi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari berbagai sektor. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan tadi di sana, terima kasih yang lagi gabungan di live TikTok kita, tapi siaran kita bakal tetap berlanjut sampai jam 8 malam kelak untuk di Brando Petang di sana. Brando malam masih ada sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. 24 maksud saya, jam 00. Jadi terus dan tetap bersama kami di area 4 Bengkulu 91,7 FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Inilah 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kendali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ada sana kabar gitu pukul 18 waktu Indonesia Barat, Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata menyerahkan satu unit kendaraan operasional untuk industri kecil menengah atau UKM, atau IKM maksud saya, Usaha Pengelolaan Ikan atau UPI Melati di Kecamatan Padang Jaya. Bantuan diberikan untuk memperkuat pengembangan usaha pengolahan ikan di daerah tersebut. Dukungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terhadap pengembangan IKM terus diperkuat, salah satunya melalui bantuan sarana operasional bagi pelaku usaha di sektor pengolahan ikan. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Kota Bengkulu menggelar rapat capacity building, koordinasi dan evaluasi untuk percepatan digitalisasi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD di ruang Hidayudo Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. Kegiatan itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Dalam rapat tersebut dibahas penguatan kapasitas pengelolaan penerimaan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah juga menyusun strategi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari berbagai sektor. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: wasanajazi syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali.
2: Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bungkulu dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar salat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Di sana kabar kita pukul 19 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Bengkulu melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda terus mempermudah layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kini masyarakat dapat membayar PBB secara digital melalui aplikasi Mobile Banking Bank Bengkulu dan Livin by Mandiri. Kepala Bapenda Kota Bengkulu Noni Yulesti mengatakan inovasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemudahan layanan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan sistem digital, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pelayanan untuk melakukan pembayaran. Informasi selanjutnya di sana, tim Genesis Bengkulu menilai upaya penyelamatan habitat gajah Sumatera di Bentang Alam Seblat pasca operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH periode pertama, hasilnya masih jauh dari harapan. Hasil monitoring lapangan yang dilakukan pada konsesi PT Bentandra Agra Timber atau BAT dan PT Anugerah Pertama Inspirasi atau API menemukan bahwa sebagian besar kebun sawit ilegal yang telah lama menguasai kawasan hutan masih berdiri dan terus berproduksi. Direktur Genesis Egy Ade Saputra dalam keterangan tertulisnya menyebutkan Bentang Alam Seblat merupakan salah satu bentang terakhir habitat penting gajah Sumatera di Provinsi Bengkulu. Namun selama bertahun-tahun kawasan itu mengalami tekanan serius akibat perambahan dan konversi hutan menjadi perkebunan sawit ilegal. Operasi Satgas PKH yang dilakukan pemerintah diharapkan menjadi momentum pemulihan kawasan, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa ancaman terhadap habitat satwa dilindungi tersebut belum berakhir. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Piala Dunia selalu menjadi magnet bagi pecinta sepak bola di berbagai belahan dunia, termasuk di Kota Bengkulu. Meski pertandingan berlangsung di negara lain, atmosfer kompetisi paling bergengsi di dunia itu tetap terasa melalui berbagai kegiatan nonton bareng ataupun nobar yang digelar komunitas, kafe, hingga kelompok masyarakat. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar ajang olahraga. Turnamen 4 tahunan ini telah menjadi ruang kebersamaan yang menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama, menikmati pertandingan dan mendukung tim favorit mereka. Pemain sepak bola Bengkulu, Rizky Saputra, mengatakan setiap gelaran Piala Dunia selalu menghadirkan inspirasi bagi para pemain muda yang sedang meniti karir di dunia sepak bola. Menyaksikan pemain-pemain terbaik dunia bertanding menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan dalam berlatih.
1: Piala Dunia adalah panggung tertinggi dalam sepak bola. Sebagai pemain, saya selalu menantikan momen ini karena banyak pelajaran yang bisa diambil, baik dari teknik individu, kerjasama tim, maupun mental bertanding. Melihat bagaimana pemain-pemain terbaik dunia berjuang, membawa nama negaranya, membuat kami yang bermain di daerah semakin termotivasi untuk terus berkembang dan mengejar mimpi di dunia sepak bola.
0: Euforia yang sama juga dirasakan pelatih sepak bola di Bengkulu. Andi Kurniawan menilai Piala Dunia menjadi sarana pembelajaran yang sangat berharga bagi pelatih dan pemain dalam memahami perkembangan strategi sepak bola modern.
2: Piala Dunia ini biasanya selalu menghadirkan inovasi dan tren baru dalam permainan sepak bola. Kami ya, selaku pelatih, biasanya mengajak para pemain muda itu untuk menonton pertandingan bersama sambil berdiskusi tentang taktik, kemudian bagaimana caranya untuk membangun serangan, hingga kita bisa menerapkan pola pertahanan yang diterapkan tim-tim besar yang saat ini berlaga di Piala Dunia. Nah, ini bisa menjadi metode belajar yang menyenangkan, karena mereka bisa melihat secara langsung bagaimana penerapan teori di level tertinggi sepak bola dunia.
0: Di Bengkulu, tradisi nobar telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perhelatan Piala Dunia. Jumlah lokasi dipadati masyarakat yang ingin merasakan sensasi menyaksikan pertandingan bersama-sama, terutama saat tim-tim unggulan berlaga di babak penting. Salah seorang pencinta sepak bola, Bagas Santoso, mengaku suasana nobar memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan menonton pertandingan sendirian. Momen kebersamaan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama yang membuat tradisi nobar terus diminati.
3: Yang membuat nobar selalu dirindukan tuh suasana kebersamaannya. Ketika tim yang didukung mencetak gol, semua orang spontan bersuara dan saling merayakan, meskipun sebelumnya gak saling kenal. Begitu juga ketika tim mengalami kekalahan, kami sama-sama merasakan kekecewaan. Nah, dari situ muncul rasa persaudaraan yang kuat karena sepak bola mampu menyatukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda.
0: Meski banyak pertandingan berlangsung hingga dini hari, antusiasme masyarakat Bengkulu

tidak pernah surut. Bahkan sejumlah komunitas sepak bola telah mulai merencanakan agenda nobar sejak jauh hari untuk menyambut pertandingan-pertandingan besar yang diprediksi menyedot perhatian publik. Bagi masyarakat Bengkulu, Piala Dunia bukan hanya tentang perebutan trofi ataupun persaingan antar negara. Lebih dari itu, turnamen ini menjadi perayaan olahraga yang menghadirkan kebersamaan, mempererat hubungan sosial, serta menumbuhkan semangat dan kecintaan terhadap sepak bola di tengah masyarakat.

Mangoa adalah pesta adat setelah pendapuran benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM RI Perempat Bengkulu. Di sana hari kala menunjukkan pukul 19.58 waktu Indonesia Barat. Di mana kebersamaan kita sudah berlangsung sejak pukul 3 petang tadi di sana hingga hampir pukul 8 malam Miko ya. Karena hampir berakhirnya siaran Berindu Petang kali itu, saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segala. Terima kasih dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak di sana sebelah Sumba. Kita di belajar Sumba Berendang sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa bersama saya Hari Handika, ya. Hari saja. Untuk di sana yang mau bergabung di line telepon 7321994, bisa juga di line WhatsApp ya 0811-7816-544. Ini dari tadi nih, kita coba dulu deh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, apa kabar Mbak?
1: Kabarnya alhamdulillah wawai.
0: Wawai.
1: Yo, apa kabarnya anak Ari?
0: Alhamdulillah. Wawai juga Mbak.
1: Wawai juga.
0: Gimana Mbak? Itu artinya apa sih?
1: Apa?
0: Wawai itu apa sih?
1: Wawai itu sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Jangan bisa makan dengan celana Hawaii ya.
0: Dingin pakai celana Hawaii malam ini. Gimana Mbak, lagi ngapain nih?
1: Ya lagi STW.
0: STW. Ini Hawaii. Tumben duluan ya.
1: Nomor berapa ini nelpon?
0: Nomor 1. Oh, Awaludin.
1: Ya. Ah, Awaludin. Berarti seperti SCTV aku ini ya.
0: Apa tuh?
1: 1 untuk semua.
0: Iya. Oke deh, Mbak mau dengerin lagu apa?
1: Lagu Lampung.
0: Lagu Lampung?
1: Ya.
0: Lagu Lampung yang mana tuh?
1: Judulnya Kumbang Bedi.
0: Kumbang?
1: Bedi.
0: Kumbang.
1: Hujan sore.
0: Tadi mau Mbak, Kumbang apa?
1: Kumbang Bedi.
0: Debi. Itu artinya apaan?
1: Bang pujaan, debi itu sore.
0: Debi itu sore?
1: Ya.
0: Oh gitu. Ini yang versi mana nih?
1: Ya, versi mana aja. Kalau bisa orang Bengkulu bisa enggak nyanyi. Tanyain versi yang mana.
0: Besok deh hari yang cover ya.
1: Besok mah. Ada tempatnya lain tuan rumahnya.
0: Kumbang Debi.
1: Ya, Kumbang Debi.
0: Oke deh. Kirim salam buat siapa Mbak?
1: Debinya hampir mirip sama boneka ya, boneka Debi.
0: Boleh. Itu Barbie.
1: Oh iya ya. Ya ini karena tuan rumahnya Bengkulu ini di Bandar Lampung dulu ya. Di Bandar Lampung ada penyiar kita. Nah, kita sapa ya.
0: Ya.
1: Yang lagi bertugas, Medi Irawan. Coba panggil.
0: Bang Medi, halo.
1: Bang Medi, api kabar. Hey, Bang Medi.
0: Iya.
1: Ya. Di Bandar Lampung ada Babang Tampan, penyiarnya Medi Irawan. Dan ada Nai juga di Waikandis Bandar Lampung. Di Jambi ada Waudin bersama Hamza Yusuf. Ada juga Ibu Wati di Jambi, diwakilin lah sama Ibu Wati di Jambi ya. Penyiarnya juga ada Anur, ada Eki, pokoknya semua yang di Jambi.
0: Yeah.
1: Di Bengkulu ada, sekarang tuan rumahnya ada Ari penyiarnya. Ada Riko, ada Ayah Puput ya, Mak Dadang. Terus tadi Bandar Lampung, Jambi, Bengkulu, Sungai Liat ya. Sungai Liat. Penyiarnya ada Ega, ada Rara, penyiarnya ada Takamura, ada Julia juga. Di Palembang ada penyiarnya Cik Gaya, Cik Dola, Cik Akbar, Cik Abah, Cik Firly, Cik Mita. Penyiarnya, pendengarnya ada Sisi, ada Eli. Ada juga Ria Anggrien sama kasih pujaan mantan zaman tahun 60-an yaitu ada Nenek Nur Aini di Palembang.
0: Oh. Bukan
1: Nenek. Semoga Nenek Nur Aini di kereta Pati Palembang sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan Nenek, kalau Nur itu cahaya, aku ini bintang, aku lah bintang bercahaya.
0: Asik.
1: Itu aja ya bagi-bagi waktunya ya Nenek.
0: Ya.
1: Penutupnya jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli sawo. Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo. Terima kasih ya Nak Ari.
0: Iya, sama-sama Mbak.
1: Assalamualaikum tadi pun.
0: Ya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu buat Nenek tadi ya, ya Mbak ya. Silakan di latar-latarnya kembali. Saya terima. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, malam juga.
0: Malam, siapa nih?
2: Dari Bunda Wati, Jambi.
0: Bunda Wati, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Iya. Ini siaran gimana kabarnya si Cogan?
0: Kenapa?
2: Cogan.
0: Cogan.
2: Cogan tahu?
0: Cowok ganteng.
2: Masa kan dibilang macan sama cantik ntar.
0: Aku Ari. Halo.
2: Ya, apa kabar Mas Ari?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Hujan di Bengkulu?
0: Iya, baru hujan sih.
2: Di sini Mas Ari jam 3 sore hujan.
0: Oh iya. Dari jam berapa?
2: Jam 3.
0: Oh, jam 3.
2: Hujan, berhenti sebentar, nyambung lagi, berhenti, nyambung lagi.
0: Wih, ini
2: sampai mau maghrib tadi.
0: Ini kebetulan mau maghrib tadi sih, mau maghrib tadi.
2: Rayanya.
0: Gimana? Request lagu apa nih?
2: Lagu Jambi aja deh.
0: Lagu Jambi yang?
2: Lagu Jambi Ketimun Bungku.
0: Ketimun Bungku. Oke deh, kirim salam.
2: Udah dulu sama Mbak Jarwo lah tadi. Mbak Jarwo pemecah setar sih.
0: Jadi sebutin semua ya.
2: Sebut semua sama Mbak Jarwo tadi, masuk Babang Topang.
0: Udah diabsen semua.
2: Masuk Babang Topang.
0: Iya.
2: Ini Babang Topang sama Riko yang belum masuk nih, Riko Tampasi atau Riko Tampasi yang di Bengkulu tuh. Pokoknya Bang Riko aja lah ya.
0: Bang Riko.
2: Ayo Pak Uden, masuk Pak Uden.
0: Pak Udin.
2: Pak Udin jadi selalu di mana-mana kayaknya dia.
0: Iya.
2: Bos semua aja ya Bang Ari ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Saya selalu lancarkan terus ke depannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jambi kita beralih ke mana nih? Ayo. Assalamualaikum.
3: Halo, ini dengan tuan rumah.
0: Weh, Riko.
3: Ah, ya, aku baru udah siaran langsung di, bukan siaran langsung, tapi baru udah gabungan di live TikTok di RRI ke seluruh Indonesia, seperti RRI mana, RRI Palu di acara dangdut.
0: Oh iya.
3: Ya. Hari Minggu. RRI Manado, Perempat Manado tuh spesial lagu-lagu irama Nusantara. Aku gabungan di sana di RRI Manado.
0: Oke.
3: Okay. Tapi lewat WA dan SMS saja.
0: Okay.
3: Kalau hari ini aku mau putarkan lagu ini ada aja lah Asal Mule.
0: Asal Mule
3: lagunya lagu siapa? Slow rock Sumatera Selatan.
0: Asal Mule.
3: Ya, Asal Mule lagu daerah Pagar Alam.
0: Asal Mule yang nyanyi siapa tuh kok?
3: Pokoknya yang versi Andalas Beatlet.
0: Oh, Andalas ya.
3: Okay, ya. Okay. Salamnya buat seluruh pendengar RRI, khususnya yang dari Jambi. Itu ada Bu Wati, kemudian ada Hamzah Yusuf dan Wak Udin. Penyiarnya ada Andre, Wai Haki dan Dirman. Kemudian yang dari

0: sama Mak Dadang. Mm-hmm. Dan juga seluruh pendengar setia RRI di manapun berado. Mm-hmm. Dari Sabang sampai Merauke. Kalau untuk RRI Perempuan Manado, saya wakilkan penyiarnya ada yang baru saja siaran pagi, yaitu Henny Sumapode.
1: Ya. Mbak Henny ya?
0: Henny Sumapode.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Punya Asal Mula.
1: Asal Mula, benar.
0: Ya, lagu Pegaralam Sumatera Selatan.
1: Siap.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rico. Kita terima satu. Ada apa lagi ya, sebelum kita putar lagu yang udah di request. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Palembang nih.
2: Kok tahu?
1: Tahu dong.
2: Palembang hadir.
1: Gimana? Kasih sih kan?
2: Alhamdulillah baik. Iya benar kak.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah luar biasa. Allah khabar.
1: Udah makan?
2: Alhamdulillah belum kembali.
1: Hujan nggak sih sana?
2: Enggak, di sini enggak hujan. Hari ini cerah-cerah saja.
1: Oh,
2: tapi
1: hujan.
2: Ada tadi pagi gerimis sebentar.
1: Oh, tadi pagi. Oke deh. Gimana? Kasih sih mau dengerin lagu apa nih?
2: Kenapa?
1: Mau dengerin lagu apa?
2: Oh, lagu ya? Ini aja deh. Lagu dari Bengkulu aja kak dipilihkan.
1: Dipilih ya?
2: Iya, dipilih tapi di Bengkulu. Okay.
1: Lagu aku aja berarti.
2: Aduh, siapa bisa? Ada yang miskul.
1: Okay.
2: Kirim ya.
1: Apa yang kirim? Lagunya?
2: Iya, lagunya dikirim. Dikirimnya, aku mau kirim buat tadi ada Bang Rico ya.
1: Iya.
2: Ada Bang Rico. Siapa lagi yang di Bengkulu itu? Kalau nggak salah Ayah Puput ya.
1: Salam Ayah Puput. Kenal ya. Bener.
2: Tadi ada Bunda Wati ya di Jambi ya.
1: Mm-mm.
2: Ada Bang Setiawan juga. Kemana Bang Setiawan? Udah lama nggak on air kan ya.
1: Iya ya.
2: Bang iya, Setiawan ya. Iya, dengar suaranya. Mm-mm. Ada Bang Hamzah Yusuf juga, Mbak Ika juga di sana. Bareng teman-teman di sana ya.
1: Mm-mm.
2: Di Lampung tadi ada Mbak Jarwo ya. Bareng ini, Bang Sampan dan teman-temannya.
1: Mm-mm.
2: Di Bengkulu. Di mana lagi?
1: Sungai Liat.
2: Jambi, ya Sungai Liat ada ini Mbak Julia ya, bareng teman-teman di sana.
1: Mm-mm.
2: Siapa lagi? Di Palembang ada Mbak Eli, bareng teman-teman ya. Mm-mm. Siapa lagi nih sekolah itu? Ya buatnya Mbak Eli, Bang Robi, Bang Akbar, Mbak Sarabanten, Pak Husan Irin, Rian, Ayah Sobari ya.
1: Yeah.
2: Dan yang lain-lain semua di sana ya.
1: Okay.
2: Gimana lagi? Gimana lagi ya, dimana-mana lah semuanya gitu.
1: Siap.
2: Suaraku malah delay, bingung. Yang buatnya Bang yang ganteng, terima kasih ya selamat bertugas ya.
1: Ya, terima kasih kembali. Ya,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengerin dulu Timur Mungkuk ya. Buat Sisi, itu lagunya buat Kak Sisi tadi. Judulnya Sekundang Setungguan. Yang nyanyi siapa? Kayak narsis banget ya. Yang nyanyi Ari biar bisa diinget terus maksudnya. Ini mana-mana request lagu Ari dong. Promosi. Kita simak dulu ke Timun Bungkuk. Jangan kemana-mana, tetap di Belajar Sumba Berdendang.

0: Kita masih di belajar sumber brandnya sampai jam 21 waktu Indonesia Barat ya, hari sana. Kini jam 20.42 menit waktu Indonesia Barat. Kita terima kembali di line telepon ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Ari.
0: Siapa ini?
1: Yang dari Jambi.
0: Siapa?
1: Amda Yusuf atau Haye.
0: Bukannya WA tadi ya?
1: Ada di WA. Ada
0: juga. Gak jadi dong aku baca ini. Ya.
1: Lagunya Bang Ari. Tingkah kalau-kalau.
0: Tingkah kalau-kalau, benar.
1: Ya, salamnya pertama sekali untungnya Bang Ari. Selamat malam, selamat malam, sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada di Lampung ada Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo.
1: Ada di Sungai Liat ada Kak Julia, ada Kakek Tambura, ada di Palembang tadi ada Cik Sisi, ada Cik Eli, ada Cik Akbar, ada Cik Tara, Cik Yaki, ada Cik Aisyah, ada Cik Atim, ada Cik Rudi, ada Cik Paujan, ada Cik Akbar juga, ada Cik Putra Banten juga ya, ada di Jambi, ada Bunawati, ada juga KDTS, ada Wah Udin, ada Ikari Sianti, ada Tenadia Purnamanya juga ya. Untuknya di Bengkulu ada Bang Riko tadi, selamat malam. Ada Ayah Buput, ada Mama Dadang. Untuk semua belajar Sumba Berendang di 5 provinsi ya. Untuknya Bang Ari, selamat malam. Selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Ari.
0: Terima kasih Bang Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah, tadi udah WA. Sebenarnya mau aku bacain tadi nih. Tapi gak jadi ya Bang Hamzah ya. Request lagu Tingkah Kalau-Kalau. Kita terima kembali nih. Ya. Oke. Coba lagi aja. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Ari? Ayah Bupu dari Bengkulu.
0: Ini pasti dari Bengkulu nih. Udah ditebak dari tadi. Halo. Ayah Puput. Loh. Halo. Kemana suaranya ya? Tiba-tiba hilang. Dicoba lagi Ayah Puput. Aduh. Tuh kan mati lagi. Assalamualaikum. Tuh. Aduh, itu bacain ini dulu ya. Di line WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya pun. Ini tumben banget.
2: Bukan tumben, mencet-mencet dari awal. Dan sibuk rekam pesan Anda. Tapi yang dua tadi bukan keputus, sudah masuk dimatiin, sudah masuk dimatiin.
0: Oh gitu ya.
2: Beda kalau keputus sama dimatiin beda suaranya dari sini juga beda.
0: Oh iya.
2: Masih malu-malu meong kali dia.
0: Malu-malu meong. Ya. Atau emang
2: gimana
0: ini?
2: Gimana kabarnya Bang Ari?
0: Apa?
2: Kabarnya gimana?
0: Ya, alhamdulillah.
2: Sehat ya.
0: Bapak tanpa di mana?
2: Ya sehat alhamdulillah sih di tanggal 29 ini ya. Tinggal ya. Bang Ari ya.
0: Berapa? Tinggal besok ya?
2: Di Juni ini gak 31 ini gak ada ya?
0: Gak ada.
2: Iya, pokoknya nanti Rabu kali salah satunya. Mempersingkat waktu aja karena waktunya udah mepet ini ya. Jadi
0: bener.
2: Lagu masih kebagian kali ya.
0: Insya Allah. Lagunya apa ini?
2: Lagu Lampung aja lah. Lagu Lampungnya Bakas Jawa.
0: Bakah?
2: Bakas, bukan Bakas. Bakas Jawa.
0: Bakas.
2: Iya, penyanyinya Winda Sanjaya.
0: Bakas Jawa.
2: Iya, Winda, penyanyinya Winda.
0: Winda, Winda mana Winda?
2: Winda Sanjaya.
0: Winda Sanjaya.
2: Iya, Bakas Jawa.
0: Winda Sanjaya sama Tam Sanjaya.
2: Enggak, dia sendirian. Kalau Bakas Jawa bisa sendirian, bisa berdua juga sih. Tapi yang versi enggak, yang duet enggak apa-apa, versi berdua enggak apa-apa.
0: Yang aransemen maksudnya.
2: Ya, sambil salam sedikit 5 mm-hmm. provinsi tadi yang pertama-tama tadi yang udah pada masukan di Bengkulu ada Bang Riko tadi mm-hmm. Ayah Puput udah semangat sekali, apa sinyalnya Ayah Puput? Kalau Ayah Puput tuh nggak dimatin itu, emang terputus sinyal itu, beda yeah. Dimatin sama nggak dimatin tuh beda.
0: Benar.
2: Terus juga di Jambi tadi terima kasih Bunda Wati dan pen Jambinya dan penyiar Jambinya. Mm-hmm. Malam Sungai Liat ada penyiarnya Ayu Ega dan Ayak Wanda. Ayak itu kan kalau orang sini kan abang, dia Ayak bukan pakai H. Kalau pakai H Ayak, kalau di sana mm-hmm. Ayak pakai K. Ayak Wanda.
0: Ayak.
2: Iya, Ayak. Ayak itu abang atau kakak artinya.
0: Oke.
2: Okay. Sama pendengar Sungai Liatnya Kakek Sakamura, Ibu Kori. Mm-hmm. Terus yang di Bandar Lampung ada yang tugas itu ada Bang Medi Irawan di RRI Pro 4 Bandar Lampung dan ada Nai di Waikandis bersama Sela bersama Edo juga di Bandar Lampung. Di Sumatera Selatan tepatnya di Palembang itu ada Cek Mita penyiarnya, Cek Gaya, Wak Dola, ada Cek Pili, Cek Ilham dan juga ada Cek Akbar, ada Cek Abbas, ada Mang Al. Juga pendengarnya ada Cek Sisi, ada juga Cek Eli dari Banyuasin, Palembang. Di Kereta Pati ada Nenek Nur Aini bersama cucung-cucungnya, Dedek Farul dan Firdaus, sehat selalu. Dan ada Ria Anggriani juga, sehat selalu. Buat semuanya aja tanpa terkecuali, buat Bang Ari, sehat selalu ya Bang Ari.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tabipun. Ya pun dan kayaknya buat apaan peremot terakhir deh ya, biar nanti lagu-lagunya bisa ini bisa kita puterin semua. Oke, okay. Ini yang diriku sama Bang Hamzah tadi, Tingkah Kalo-Kalo. Jadi ini yang nyanyi Ardi Arka ya. Tetap di Belajar Semua Berdendang.

berdendang di sana sebelah Zumba. Itu tadi Ardiarka tingkah kalau-kalau ya, menyisakan satu lagu saja yang di request sama Bang Tampan. Bang Tampan tadi ya, Bakas Jawa. Dan untuk siapa nih? Seiza, halo Mbak Seiza, Ilir Talo Seluma mau request lagu dari Jambi katanya, judulnya Malang Dak Sudah. Nanti setelah lagunya Babang Tampan, aku puterin ya. Kita ambil dikit lah waktunya. Karena kan Mbak Seiza ini di Ilir Talo Seluma di Bengkulu ini. Jadi pasti masih tetap dengerin, ya kan? Kita langsung dengarkan lagunya Bakas Jawa. Jadi sembari aku puterin ini lagu, aku pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila salah, ada salah-salah, mungkin salah kata penyebutan dan sebagainya. Kita ketemu lagi minggu depan di Belajar Sumba Berdendang.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Terima kasih Anda masih ngedengerin kami di 91.7 atau ada di digital ya. Untuk Kaliko Horas Tapian Auli sampai jam 20 pagi waktu Indonesia Barat. Ada sana bisa request lagu-lagu Batak kesayangannya, lagu-lagu Medan kesayangannya di line telepon 732-1994 atau di 08 11 7816 544 08 11 7816 544.

kawan-kawan Nigo yang berada di kawasan utara, kawasan kawasan Kepahyang, kawasan Seruma dan sekitarnya sampai ke daerah mana, ya kan? Terus juga kawan-kawan yang berada di Lebong, Rejang Lebong, yang mungkin bisa simak siaran kami, entah itu di 91,7 atau ada di digital, ya. Untuk adik sana di manapun lagi ngandingkan perompak dari Bungkulu, lagu sebuah gua di sana judulnya Adia Hasian. Iko ko sebenarnya lagu remix Minang Bata. Ada Govin Marbun. Kalau soal Marbun nih kok, saya jadi nge kawan saya juga namanya Marbun. Tapi ceknya bukan Marbun nih kok. Judulnya Adia Hasian ya. Tadi lagu itu di request ke Rico di Tanah Patah. Tetap di 91,7 Pro FM Sorobudaya Bungkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.
1: Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradarai oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Huffeldorf. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

0: 91.7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Rendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Lang aku galang-galang jendang. Jadi jarah-jarah ni lah kan. Dari kebuda dari ngom tu, mungula naik terkali. Kangen dari rumah ni bulang naiknya.
1: Etnis Batakaro merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaro yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaro, di antaranya Desa Lingga. Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Waluh berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulingga.
0: Gelarku Bundar Sinulingga. Kami tading jenda ras sada keluarga. Aku tading lingga, rumah tak ada, rumah adat, rumah belangayo. Denda tinggal ngau turunun keempat, lit 20 rumah adat. Si ku inget, gundaring tading 2 rumah adat, lingga.
1: Bundar. Begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulingga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Si Waluh Jabu di Desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Waluh Jabu masih berdiri kokoh di Desa Lingga.
0: Dulu aku ingat 28, sekarang tinggal 2 lagi lah. Lantaran enggak diingani, enggak ditempati. Jadi ini pun kalau enggak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
1: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Waluh Jabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Waluh Jabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
0: Memang di sini ada Raja Sibayak Lingga. Di sini banyak raja, Rajorung ini, itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini, katakan rumah Sibayak, Sibayak Lingga lah. Ini rumah Tai ini, tahun 1862, yang depan 1860. Ya kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamu lah natal keluarga, sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak tak. Ya di sini bikin pestanya pun bisa, mbah manuk. Tapi kalau 100 orang muat itu.
1: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Waluh Jabu adalah arsitek bangunannya yang unik, syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah Si Waluh Jabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini, berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing, maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk satu tungku masak digunakan oleh dua kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu walu jabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun mendatar dan lengkap dengan tangga untuk menaiki. Di ture inilah sebagai aktivitas kaum wanita untuk menganyam tikar dan konon sebagai tempat munculnya benih-benih cinta antara pemuda-pemudi Karo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan tahapan pembangunan rumah adat Siwalu Jabu. Mulai dari tahapan padi-padiken, dan sebagai tahap akhir adalah pemasangan tanduk kerbau di atas rumah sebagai penolak bala. Hal inilah yang banyak mengundang sejumlah mahasiswa. Bahkan, turis asing dari sejumlah negara melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya rumah Siwalu Jabu.
0: Kata bulan dulu, kalau cara bangun, secara gontong royong, anak kampung lah semua. Kayu pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada dormal katanya. Mobil pun enggak ada. Ini katanya 1 tahun baru siap. Ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut, bilang.
1: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang ia huni saat ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo, sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan tak akan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi Wisata Budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa, Majuajua.
2: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari Jepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Tulut pampulu ujul nalabu tulun pesulung dalan merubah tulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hanjet Dalanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hanjet Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Di sana di Perpesan Indah Berado dengan Eko Sesela atau tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari Eko 29 Juni 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Hari Andika Kesenian Kruna bertugas hari Eko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bungkulu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 pengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Selasa 30 Juni 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.' Karena perkataan 'lau', 'seandainya' dapat membuka pintu setan."
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang 2 kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang 3 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.
1: Pro 4 FM.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: dari sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.
1: Mengapa pelestarian hutan bakau menjadi penting? Bagi wilayah pesisir, keberadaan bakau dapat menjaga keberlangsungan populasi ikan, karang, dan udang. Tak hanya itu, bakau juga jadi tempat untuk pengembangbiakan beberapa spesies hewan seperti udang dan nener. Hutan bakau pun ekosistem penting yang terletak di pesisir pantai dan memiliki manfaat besar bagi lingkungan. Mulai dari mencegah abrasi, erosi, intrusi air laut, tempat hidup satwa, hingga pariwisata.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini yang gegot ya?
2: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tarik para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya

0: 3. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
1: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah Sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
2: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Nah, pengalamannya udah luar biasa.
3: Kalau Lisna sendiri sebagai
2: saya masih sini aja, nggak keluar.
3: Tapi sebelum menikah sering di...
2: Iya, sering.
3: Sering dimancap ya?
2: Iya, ngikut-ngikut. Oh. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no, ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
4: Asal gitu, mulanya aja. Begini ya, di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
1: Kartini Kisam lahir dari rahim nasah dan ayahnya Kisam.
5: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
0: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih? Semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
3: Dan situ ada Haji Bokir juga.
0: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh 3 saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
1: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
0: Gitu, maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
1: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
0: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
3: Termasuk setiap hari melihat topeng.
0: Iya, setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Dari sana pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kembali melakukan penyegaran di sektor pendidikan dengan melantik 25 pejabat kepala sekolah di lingkungan pemerintah daerah Bengkulu Utara. Pelantikan ini berlangsung di Balai Daerah Bengkulu Utara Senin 29 Juni 2026. Wakil Bupati Bengkulu Utara Sumarno yang mengatakan 25 kepala sekolah yang dilantik terdiri dari kepala sekolah taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Rinciannya 14 kepala sekolah menengah pertama, 8 kepala sekolah dasar dan 3 kepala taman kanak-kanak negeri. Wakil Bupati menegaskan jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif saja, melainkan amanah besar yang menuntut kemampuan memimpin, berinovasi, dan memberikan teladan bagi seluruh warga sekolah. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual, menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan

0: dibentuk menjadi dua tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupannya itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kata kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu pada tujuh dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter, 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang Maha Kuasa begitu.
0: Padau tujuh dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau tujuh dulung. Selain itu, hanya satu tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa satu penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, hidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan syarif. Habib dan Syarifah kan, Syarifah turunan Syarif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna, itu bukan warna kan. Nah jadi putihnya jadi merah. Merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
0: Pada bagian tengah padau tujuh dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai, di mana di bawah meligai terdapat pintu pada 4 isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual pada tujuh dulu,

tradisi Irau Tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

0: itu tuh main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani. Dari mana kami makan kalau enggak ada ini bikin ladang?
1: Sore kita jam 5 berangkat LP. Anakku itu disuruh pulang, kasih tahu di kampung saya dikenjara orang.
2: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
1: Setelah kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
2: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
1: Jangan yang menanya, malah-malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan situ. Jangan aku bilang gitu, saya nggak tahu urusan apa itu.
2: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
1: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
2: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
3: Nantipun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upaya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali. PK itu pemeriksaan ulang.
4: Dari awal lagi.
3: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di situ.
2: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
5: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
2: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Inet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
0: Untuk penegak hukum itu, itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu.

0: Nah, kami ini kan khususnya petani. Dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang?
1: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rokmawan bersikukuh, bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
2: Alasannya terjadi pembangunan lahan secara masif, siapa yang tahunya? Anggota dewan bisa tahunya DAD sampai demang adatnya sampai lurahan itu bertahunya atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, entah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
1: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
3: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00 sekian persen kok petani. Penyebab asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
1: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengharapkan, perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
4: Mudah-mudahan dengan adanya ini tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
1: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompek Bengkulu.

Masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino di sana ya. Di mana paparan sinar yang berlebih dapat menyebabkan tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan resiko dehidrasi ya di sana. Nah, dan juga untuk penggunaan masker disarankan sekali kalau di sana ya untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan terlebih saat beraktivitas di luar ruangan, apalagi di Bengkulu kok adik sana yo. Tuh banyak sekali kadang-kadang tuh orang bakar-bakar sampah di tepi-tepi jalan gitu kan. Nah, itu juga salah satu penyebabnya adik sana, polusi kitoko jadi tidak baik gitu kan. Banyak paparan debu, partikel-partikel polutan gitu kan. Nah, itu disarankan untuk pakai masker adik sana ya. Karena kita menjaga diri kita sendiri gitu. Nah, siapa lagi nak jago kita cah itu kan. Nah, jadi Marola di sana kalau keluar-keluar tuh bermasker lah, apalagi kita yang berkendaraan motor, apalagi kita yang banyak di lapangan misalkan ya. Perlindungan ekstra diperlukan agar mereka tidak mudah terkena dampak yang namanya hidrasi atau heat stroke namanya. Rasa haus tidak boleh diabaikan dan kebutuhan cairan tubuh harus segera terpenuhi. Jadi itu mulai lagi untuk apa namanya kuda mencukupi untuk cairan di tubuh kita tuh ya, untuk minum air putih itu 2 liter per harinya di sana ya, bertahap lagi ya, kita coba lagi kalau di sana ya, kalau misalkan 1 liter aja kita susah menghabiskan sehari, sedangkan untuk orang dewasa itu dibutuhkan 2 liter air di sana ya. Tentunya untuk edukasi dan penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dinilai perlu terus ditingkatkan. Penyampaian informasi ini dapat dilakukan dengan metode edukatif seperti bercerita agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat juga di sana ya. Nah, itulah untuk informasinya di pagi hari ko. Selamat pagi aja untuk di sana yang baru gabungan di Perempat Bengkulu. Mudah-mudahan untuk hari Iko segala aktivitasnya lancar, kegiatannya lancar. Mudah-mudahan jadi hari baik juga di hari Iko dah. Dan itulah tadi untuk informasinya, bisa dibaca aja langsung di laman rri.co.id. Juga di sana jangan lupa untuk ngedownload RRI Digital. Kita balik lagi ke lagu-lagu daerah berikutnya di sana ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Perompet Suara Budaya Bengkulu.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Dari sana asisten satu sekretariat daerah Kabupaten Rejang Lebong, Bobby Harpa Santana menghadiri serah terima jabatan pejabat antar waktu Kepala Desa Duku Ilir Kecamatan Curug Timur di hari Senin 29 Juni 2026. Jabatan kepala desa diserah terimakan dari penjabat Kepala Desa Tonio diberikan oleh Ali yang resmi mengemban amanah sebagai PAW Kepala Desa Duku Ilir. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan serah terima jabatan Ketua TP PKK Desa Duku Ilir, di mana jabatan ini diserahkan dari Nyonya Adam Khalik kepada Nyonya Yanti Ipah. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Duku Ilir ini dihadiri sejumlah pejabat dan unsur masyarakat. Hadir diantaranya Kepala Dinas PMD Budi Setiawan, Camat Curug Timur Helvin Alkadero, unsur TNI, Polri, pengurus APDESI, BPD, perangkat desa, serta tokoh masyarakat lainnya. Info lebih lanjutnya di sana bisa buka aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.